0: ni. Nui terus buat sini. Bangun dah siang Mbak Titin Wadani, Mbak Yaya, Mas buat Julid, buat Mbak Partini, buat Putri Selatan, buat Mbak Siti Kalikute sama Mbak Kartonya juga Mat Pagi. Buat Mbak Kakung sama Mbak Putri Kemangguan, buat Eyang Gemoy juga cantik Mat Pagi. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Ainun, Mama Ashraf, terus Mama Fatma, Mama Hanif yang ada di Kuto Arjo. Buat Mama Agung sama Mama Akmal juga Mat Pagi semuanya. Buat Mama Rohimah, Mbak Titi Gazela yang ada di Kerakal juga Mat Pagi selalu monitor. Tapi kok gak atensi Mbaknya ya?
1: Iya.
0: Iya, halo semangat orang Kerakal nih. Enak-enak pagi-pagi berendam di air hangat nih.
1: Wah, seger banget itu.
0: Iya, Mbaknya pernah ke sana?
1: Ah, dulu lama banget, udah lama banget gak kesana.
0: Aduh, gimana ceritanya orang Kebumen kok gak pernah ke Kerakal dulu banget ya. Allah, sama aku juga ya.
1: Oh iya.
0: Buat Ibu Puji Kebumen, buat Bunda Nisalis juga Mat Pagi, buat Arden 100% Mat Pagi, buat Mbak Bunga Puring juga, buat Ibu Siti yang ada di Bapak Cari juga Mat Pagi, buat semua main lagi pada monitor pokoknya Mat Pagi, buat Mbaknya Mat Tugas terus semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya?
1: Cobalah untuk mengerti.
0: Iya, harus mengerti kan ya Mbaknya?
1: Iya harus dong.
0: Makasih, assalamualaikum, yeah. Bye-bye, Mas Malam, Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar ya yang ada di Pituru. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hai. Pagi.
1: Selamat pagi juga. Tumben lagi lemas apa Mbak Cindy? Apa kabar hari ini?
2: Aku sekali-kali pengen yang lembut.
1: Oh, pengen yang sok-sok lembut gitu ya.
3: Padahal aslinya ya cemrek.
1: Iya aslinya.
3: Ya halo. Orang Pituru habis makan apa itu tadi?
1: Bu, ramai banget.
3: Apa kemarin lempar?
1: Kemarin lempar kayak deh ya. Iya.
3: Orang nggak bagi-bagi ya Mbak Niayo.
1: Iya, cuma pamer doang.
3: Cuma lagi, pamer doang
1: sih. Bilang enak, tapi nggak tahu kayak ngapa ya.
3: Lagunya apa ya?
1: Apa wes?
3: Lagunya aku pingin kau dan aku beda.
1: Kau dan aku beda. Iyalah, kalau sama mah kembar ya.
3: Iya, betul. Iya, kalau yang di sini soalnya cerewet.
1: Oh, cerewet.
3: Jadi ya sama yang di situ kalem.
1: Iyalah, aku kalem bangetin ini, aduh.
3: Hai. Alam kelempit-lempit.
1: Wis apal ya Mas ini ya.
3: Salamnya aku fotokopi bundar bae, wis komplit. Dari ujung wetan ujung kulon nenggane. Ya halo.
1: Plit.
3: Aku kurang tuh bo kae RT Depok Rejo. Sering-sering atensi ya nanti dicawel ya Mbak Nia ya.
1: Iya, kalau cuma 1-2 kali pada lupa. Kalau sering kan langsung dicawel-cawel.
3: Iya, kan kayak gitu. Walaupun atensi enggak apa-apa. Lewat WA kalau enggak bisa naik
1: soalnya. Iya, soalnya rame banget.
3: Mbak Pariono, si geng enjing Mbak Pariono. Pakai Naura di Medang menang beban ya. Orang saya ribut di Medang gak rutut.
1: Sebenarnya wis desel-desel tapi orang kebagian ya.
3: Tapi ya, yang mainan untuk ganti shift. Kalau yang mudun. Banyak buat Bani ayo bertugas. Tetap semangat, orang resep di pul.
1: Terima kasih.
3: Tunggu lagunya ya. Gantian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Cindy. Semoga sehat-sehat selalu ya. Lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Maris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldisa Maris, banyak cantik.
1: Hai Bunda Titin, apa kabar? Sehat Bunda?
4: Ya, alhamdulillah, baik sehat. Maknya cantik kemana? Alhamdulillah, cantik sel.
1: Sehat, baik, alhamdulillah sama hari ini ya.
4: Amin, ya Tuhan.
1: Iya, Win.
4: aku minta lagunya itu sama Bunda Ervita cantik cobalah untuk mengerti.
1: Oh, sama Ana ya. Oke deh, boleh.
4: Iya, biar cepat reply. Ya, salamnya Mama Yaga sedikit buat Mas Imam ditutup, Pak Anjikan, Panggil Antika, Mbak Pupu, terus salam buat Mbak Nur Lirong, Bunda Lati, Mbak Bunda Siti, Dika Dikotes, Bapak Ibu Fatur, Bapak Ibu Kumis, lainnya mau toko biasa deh.
1: Iya deh, yang
4: tadi sama sih. Bunda Ervito Tandis kan udah kumpris, Mbak Insya Allah, terus salam buat Tati, Mbak Cindy, Mbak Umi Hanif, sama Mama Naomi, Taki, pokoknya aku semuanya aja sambil kedalinya selanjutnya apa yang selalu monitor, semoga semuanya tetap sehat, punya umur, punya rezeki berbarokah, sukses selalu dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia Cantik yang bertugas, jangan lupa aku senyum.
1: Oke, siap.
4: Bahagia sejahtera, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin Wardani. Sehat selalu buat Bunda Titin ya. Yuk, satu orang lagi nih. Ini yang angkat telepon terakhirnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Aldi Sewaris.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, baik hati. Aduh,
1: iya,
5: diangkat
1: semua polo. Dan tidak sombong. Udah, ya. Kasian banget dari tadi desel-desel baik, kalah sama yang seluler ya. Tadi ini sebenarnya udah berdering.
5: Aku kalo lagunya ini. Di sini aku menanti dari Sugiyarti, bisa nggak?
1: Bisa, coba itu lagu terakhir ya, di sini aku
5: baca terus salamnya buat Bunda Ervito, terus oh Mama Cindy, terus Bunda Titin. Aku mau fotokopi juga dari Bunda Ervito, udah lengkap.
1: Iyalah, udah biar,
5: biar
1: cepet
5: ini
1: ya,
5: ya, biar nggak kelamaan. Buat Mbak Nia sehat selalu, mulai rezeki full barokah, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mbak Yaya cantik. Cukup ya, cukup dulu sebesar FM untuk teleponnya. Tadi udah telepon terakhir, thank you banget. Nanti gabung lagi bareng sesi One Life kedua aja ya. Semoga semuanya sehat baik hari ini sobat Sar FM, karena alhamdulillah hanya juga sehat baik. Apalagi nih yang sering apa mania ya, sering nonton TV terlalu dekat, sering main HP di tempat gelap atau sambil tiduran. Nah ternyata tuh penglihatan kita tuh nggak mampu loh ya. Oh, gak mampu apa Mania? Gak mampu kalau melihat kurang cahaya atau cahayanya kurang pas juga. Nah khawatirnya nanti malah jadi masalah penglihatan, entah itu yang mata rabun, entah itu yang mata minus atau silinder. Nah kita sendiri yang repot ya sobat Sar FM. Maka dari itu dari sekarang coba deh ya, harus ngapain? Ya harus beli Vitamol lah, solusi kesehatan mata. Vitamol sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting Vitamol tuh sudah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi buat sobat Setara RFM yang pengen beli, buruan jangan sampai kehabisan, apalagi gak kebagian ya. Rugi-rugi banget. Makanya dari sekarang beli Vitamol aja. Harganya mulai berapa menit? Harganya mulai dari Rp150.000 untuk isinya tuh satu botol 50 kapsul. Minumnya jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya. Betul banget nih sobat Sara FM ya. Beli Vitama dapetin bonus obat tetes di matanya. Obat tetes di mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut bareng lagu berikutnya dulu. Nih ada lagu Cobalah Untuk Mengerti. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kau dan aku berbeda ya. Padahal mah sama ya, sama-sama makan nasi, sama-sama. Iya. Samalah manusia ya. Yang membedakan cuma amal dan perbuatan ya. Oke, dilanjut sesi phone live aja yuk. Yang mau naik ayo buruan naik aja. Nia tunggu di 085186069984. 085186069984. Mana ya suaranya kok susah banget gak ada notifnya ya. Ini adanya panggilan diheningkan tidak terjawab. Yang lain pada kemana ini? Kok gak muncul notifnya? Coba deh. Oh ada nih, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Worries.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Iya, dia baik, sehat, apa kabar Om Pariono, sehat
1: Alhamdulillah, Om Pariono. Sehat baik.
0: Alhamdulillah, sehat baik, cerah ya, semangat
1: iya,
0: ya.
1: Iya, seperti yang di Pituruh itu cerah ya, di sini juga cerah banget.
0: Alhamdulillah, tapi tetap dingin ya Om Pariono ya.
1: Iya, Wonosobo ya identik dengan dinginnya ini.
0: Iya, agak apa, yang penting sehat ya.
1: Lagunya habis kan ya?
0: Lagunya habis, mau naikin
1: yang
0: apa-apa.
1: Naikin?
0: Ada lagu Apa Salahku, di sini aku menanti, siapa tak ingin disayang sama Teluk Bayur.
1: Bahas Indi apa ya yang minta bahas Indi tadi?
0: Ini kau dan aku berbeda.
1: Oh iya itu
0: ini.
1: Ikut bahas Indi aja lah.
0: Iya udah muncul ini.
1: Iya. Salamnya juga fotokopi yang sudah pada masuk, ada Bunda Titin Wardani, Bunda Ervito, Mbak Cindy, Mbak Yaya, dan semua penggemar setara Kebumen di mana saja berada.
0: Okay.
1: Di Wonosobo, di Purworejo, di Kebumen, Kulon Progo, Jambi, Banyumas, Cilacap, dan semuanya. Saking banyaknya Mbak Nia. Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nia-nya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, Bu Barokah.
0: Amin.
1: Oh, jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa bahagia. Harus bahagia.
0: Harus bahagia.
1: Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mos, memori.
0: Pagi
2: apa kabar Mbak
0: Dina? Ya sehat baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat korek.
0: Carry dewek ya Bu ya. Gak apa-apa. Mau salam-salam buat siapa Ibu?
2: Salam buat Umi Hani, Putika Darmanto, Mbak Saminten, terus Bunda Advito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Asro, Bu Heni, Terosita, Mbak Sakina, Mas Habin Jambe dan istri, Bapak Hanif, terus Bapaknya Naura, Mas Oyo, Mas Ibnu, Mas Carminto, Bu Ayu, Bu Tuting Grabak, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Siti Kalkotes, Mbak Karto, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirong, Mbak Ningsih Plasung, Mbak Rika, Kang Mamat, Pak Tislamet, Pak Cijaplin, Pak Di Slamet. Mama Fiyal, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, bundanya Salis, Mama Rohim, Mama Rizky, Pak Sutar, Pak Gendro,
0: iya.
2: Pak Pariono, Bunda Tujuh Madani, dan semuanya.
0: Oke, dan semuanya.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati, sehat selalu.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga amin. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bu Yati ya, di Benar Purworejo. Cukup dulu ya sobat telepon, sobat Sarah untuk teleponnya. Ini baca atensi dulu ya, banyak banget nih ya. Dari Pak Untung Subagio, selamat pagi. Katanya request lagunya Kangen. Salam buat Mbak Putri, Mbak Wut, Mbak Umi Celowok, Mbak Titin, Mbak Rosita, Mbak Fiani, Om Gendro, Huda, Betran, Tejo Raga, Pak Sotar, Pak Bambang, dan Pak Kasiman. Mat ngopi-ngopi aja. Thank you ya. Ada juga dari Mbak Bunga di Puring, waalaikumsalam. Katanya minta lagunya Bukit Berbunga. Salam buat Umi Hanif, Bunda Tini, Putri Selatan, Mbak Nur. Ada Mas Andi, Pak Karinciken, Mbak Minora, Mas Andre, Mama Intan, Bunda Arvita, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas, semangat dan terima kasih buat Mbak Bunga yang ada di Puring. Pak Yanto, hai, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Oli Semoris. Gimana kabarnya Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya mau salam buat Butika, Bu Yati, Bu Samintan, Mbak Putri, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mama Asraf. Ada juga untuk Umi Hanif, Bandur Kwirong, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Paijo, Pak. Ada, oh ya, ada Pak Sutar, Mas Oyo, Mas Andre. Pokoknya untuk semua fans Radio Star FM, semoga semuanya sehat selalu buat Mania, Matugas, dan diberikan kesehatan selalu. Makasih, lagunya ikut aja. Thank you buat Pak Yanto ya. Ada juga dari Mbah Karto, mat pagi, lagunya ikutan aja, semuanya bagus. Salamnya buat semua penggemar Radio Star FM Kebumen. Buat Mania, terima kasih dari Mbah Karto. Makasih buat Mbah Karto ya, sehat selalu. Mama Haririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam. Absen Bania macit Mbak, medange teh moro, wih mantap. Salamnya fotokopi bundar aja. Salam balik yang udah cewel aku. Buat Bania tetap semangat, petugas panjang umur, sehat selalu, full barokah, dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Thank you Mama Haririn. Itu nih ya, salfok sama apemnya kok bisa warna ungu, aduh mantep banget, kayaknya enak banget itu ya. Makasih Mama Ririn cantik ya. Ini pesan suara banyak juga nih dari Pak Untung Subagio, Pak Untung, dari ini Mbah Bubut sama bapaknya Nora ya. Coba nih ya, puterin Mbah Bubut dulu nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Dari acara Audis Memory. Penutaran Mbak seremnya buat Bunda, Mihani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mahlu, Pak Fatuh, Bu Fatuh, Tata Rosita, ada Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, juga ada Mama Mira, Bu Kumis, Bu Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fausan, Pak Jadi Antika, juga ada Mama Asraf, Mama Astrid, Mama Dina, Bunda Nesalis, Mami Sarini, Pak Budi Hasuti, Maya Aska, dan buat semuanya yang lagi mau minta lagunya nih, Bintang Kehidupan. Buat mainannya, buat jalan bekasnya sampai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbah Bubut ya, sehat selalu. Lanjut dari bapaknya Naura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, hai,
4: selamat pagi. Selamat pagi buat semuanya. Dan absen aja Mbak ya. Dan salam-salamnya fotokopi Bunda Arvito yang udah kubet-bet-bet. Lagunya Manut. Terima kasih yang betul-betul absen Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam bapaknya Naura. Makasih banyak ya. Ada juga Mbak Yanti di Parung Purworejo. Selamat pagi, Oli Semoris absen. Gimana kabarnya Mbak Nia? Salamnya ngikut Bunda Arvito aja. Udah komplit? Ya, gak apa-apa ya Bunda ya, ikut-ikutan. Salamnya buat Mbak Nia, mat pagi, mat tugas sampai selesai. Moga sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa tersenyum. Lagunya ikut aja, makasih Mbak Nia. Thank you buat Mbak Yanti di Parung Purworejo. Oke deh, makasih udah gabung hari ini. Ini banyak banget ya ternyata yang udah gabung ya. Semoga sehat selalu. Dan ya, awali pagi dengan secangkir teh moro. Yang belum minum silahkan minum dulu. Barangkali iya, belum coba kesegaran kenikmatan teh moro, rugi banget ya. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Silahkan dicoba dan rasakan khasiatnya. Ya puter ini ada Dian Pisesa, Apa Salahku. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Thank you banget buat semua sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara apa ya? Ya, bareng acara DTL dong. Dangdut Laut yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat tentunya ya. Ya, kita sama-sama doain semoga yang lagi pada sakit lekas sembuh, lekas membaik, dan ya semangat ya. Ya semangat, diminum obatnya biar cepat sembuh deh ya. Biar cepat sehat-sehat lagi. Iya, dan hai hai hai yang mau ikutan gabung boleh banget, ayo buruan ditunggu untuk gabungnya. Buat semua sobat Star FM dimanapun Anda berada, gabung aja sampai jam 10 nanti bareng DTL. Silahkan bisa merapat di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi hari ini DTL masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Altipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng-bareng produk-produk Denatur Indonesia. Yuk, kita lanjut. Lanjut apa nih, Mbak Nia? Lanjut ya, ada lagu berikutnya dulu. Nia puter ini Derita koleksinya Juragan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: sabar ya. Wah, sabar, sabar, sabar. Udah pada sabar belum ini? Ya sabar dong Gwania. Iya ya, sabar, sabar. Semangat lanjutin aktivitas pagi sambil ditemani Nia dong tentunya. Iya, sambil ditemani Nia ya di acara DTL Dang Dut Glowet Yang Dangdutnya. Asyik banget. Iya ya, pokoknya stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti ya. Dan okay, hai hai hai buat pagi buat semuanya. Gimana hari ini, udah sarapan, udah gobios goyangnya, udah capek? Capek mania ya, sendiri nu semua pegel-pegel. Habis itu rasanya alah pengen pijetan ya. Ya udah jangan ngeluh mulu ya. Yuk rutin minum Habutop aja dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah jelas dong, aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apalagi nih yang kurang ya? Habis itu nih Habutop tanpa efek samping ya, dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib coba, wajib minum ya. Iya, udah sering banget ya ingetin ya, harus diminum sehari 3 kali Habutopnya. Sekali minum 2 kapsul pakai air hangat supaya lebih mudah mencerna ya tubuh kita. Ya, thank you banget yang udah selalu rutin minum Habutopnya. Yang baru kehabisan Habutop, belum beli lagi, buruan beli juga, jangan sampai nanti habis ya, mumpung udah kita stok-stok ya. Karena setiap kita stok tuh langsung wah banyak banget yang beli ya. Sama-sama Setara FM tuh semuanya luar biasa pada ngebut banget beli Habutop ya. Apalagi kalau udah denger di stok, wih ya, coba kesana dulu ya. Bener, jangan sampai kehabisan lagi. Takutnya kehabisan nanti ya bingung mau cari di mana lagi. Ujung-ujungnya COD atau mau dikirim paket Habutopnya sampai rumah. Iya ya. Dan oke, okay, thank you banget ya udah merapat. Nia bacain untuk atensinya ya. Tapi sebelum itu ada apa tuh? Iya, sebelum itu apa mania ya, Habutop tuh juga bagus banget untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah. Terus juga ada yang kena insomnia barangkali, masuk angin ya. Dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo buruan segera rutin minum ya. Ya segera rutin minum. Dan apa lagi Mania ya. Dan oke, okay, thank you banget yang udah apa nih udah selalu rutin minum ya, makasih banget. Dan iya Nia lanjut bacain atensi dulu ya. Yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat gasik ini ada Bunda Wartik. Lagunya Percuma versi DJ. Salam buat Bapak Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati. Katanya Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Pak Pariono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Durin di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan buat Putri Selatan. Thank you Bunda Warti. Lagunya udah nih yang munculin ya. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang, gabung di DTL ya, dadinya asik banget. Lagunya Juragan Empang, salamnya fotokopi tadi pagi buat Madinya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Sekeluarga full barokah, jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre Mania. Ya makasih Papa Ijo, sehat selalu. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Salam-salam buat Bu Tuti, ada Mama Asraf, Bundanya Salis, sama Ririn, Mbak Sri. Ada untuk Pak Pariano, Pak Deslamat, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Imam, Pak Karim, Bapaknya Nora, dan buat semuanya. Lagunya Derita, punya Juragan ya. Buat Mbak Dia, Mbak Tugas. Thank you buat Mbak Yaya, lagunya udah muncul. dari Mbak Sri yang ada di Purworejo. Selamat pagi, masih semangat dong Mbak Nia? Oke dong, semangat. Lagunya Sabar, kirim salam buat semua yang lagi monitor fotokopi tadi pagi buat Mbak Nia. Nambah sedikit nih buat Pak De Slamet, Mas Andre, Mama Rizky, Mama Bawel, Bu Kumis, Mama Fia, Mama Ansra, Mama Intan, Bindanya Salis, Bu Tuti Gerabak, dan buat semuanya aja mat pagi. Buat Mbak Nia, matugas sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, ada Mas Andre, mat pagi juga gabung, masih semangat nih Mbak Nia. Iya dong. Iya. Ada gabung di detailnya, adanya sih banget lagunya Teman B aja, Rina Movis ya. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, ada Bunda Ervita, Bunda Julit, buat Maofian, dan untuk semua sobat Star FM, buat Mania Matugas, tetap semangat dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto. Jangan lupa bahagia. Makasih Mania. Ya, makasih buat Mas Andre. Ada Kang Imam Butu, selamat pagi Oldies and Morris. Katanya pengen Oldies and Morris. Oh, lah, fotokopi di Oldies maksudnya salamnya. Iya, siap Kang Imam. Dan minta lagunya Kerinduan versi Gary Mahesa kalau bisa ya. Buat Mania sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat Kang Imam di Butu. Lanjut nih, ada dari Mbah Putri Cantik. Ntar pesan suaranya kok belum muncul ya di sini ya, padahal di komputer udah muncul. Ntar ya Mbah ya. Ini yang bikin kadang tuh si Livinya nggak sampai ke HP, HP-nya error ini, minta di lem biru memang ya. Makanya tuh kalau dia tuh baca WA dulu ya, kalau voice note tuh kadang susah ke downloadnya. Nah ini nih udah mulai ke download nih, udah mulai muncul. Emang harus sabar banget ya, kayak lagunya ya. Oke, dia puteri deh dari Mbak Putri Cantik pesan suaranya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik, Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi biasa, untuk kali ini mau minta lagu Bila di kau tiada, sunyiku rasa. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia Cantik. Pokoknya salamnya fotokopi Bunda Ervito Akbar yang pagi-pagi itu udah banyak banget. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri Cantik, sehat selalu. Lanjut nih ada dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Selamat pagi DTL, sehat selalu untuk Mbak Nia. Mau request lagunya Pupusing Nelongso dari Divarina Indra. Terputar untuk semua sobat Star FM, selamat pagi, moga pada sehat selalu buat Mania Matugas. Thank you buat Mbak Alaska. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau lagunya Kertas dan Api. Salam buat semuanya aja buat aktivitas buat Mania Matugas, sehat selalu. Thank you banget buat Mama Nadia di Poncowarno. Ya, lanjut dari Mbak Liana. Waalaikumsalam DTL, mau kirim salam buat semuanya sobat Sarah FM dan mood aktivitas, request lagunya Sayang Koe. Thank you Mbak Liana. Ini dicari lagunya dulu ya. Karena emang benar-benar luar biasa hari ini atensinya ya. Ya, dari siapa lagi nih? Oh, Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Mbak Nia, lagunya Si Jiping Selawe. Salam buat Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Piani, Mama Naomi, Mama Asraf, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Bu Kumis, Umi Hanif, Mbak Liana, Mbak Inai, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Bucin, Bu Samintan, Bu Daervita, Bu Heni, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mama Fia, Mama Rizky, Mama Wulan, Mama Intan, Mama Ainun, Pak Soeharto, Pak Pariono, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Tejo Ragil, dan buat semuanya aja. Buat menikmati acara DTL sembari bersibuk-sibuk ria. Dan buat banyak kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Ada Putri Selatan, hai mat pagi. Katanya hadir nih Mbak Nia, minta lagunya Si Jiping Selawe. Wih, kok kompakan banget nih kayak Mas Oyong ya. kayaknya ini udah jadi lagu favorit semua orang ya, si Jiping Selawe ya. Oke, ditunggu ya Putri Selatan, ini nih naikin lagunya. Salamnya fotokopi sedikit. Oh, fotokopi di Oldies nambah buat Mas Ismet aktivitas, Mas Andre, Mbak Wud, Pak Sutar, Mas Giman, Pak Deyadi, Bunda Julit, Mama Ririn. Dan oh, Mama Ririn, saya kepo sama kue apemnya. Wah, ungu-ungu cantik, itu bukan apem katanya. Katanya itu tadi apa ya? Oh, dikukus ketela ungu. Tapi bentuknya cantik kayak apem ya. Buat Bania, jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you buat Putri Selatan. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam buat mamaku yang ada di Pasar Los Kuta Binangun, Laris Manis. Selamat pagi buat kakaknya Metugas. Tembangnya si Jiping Selawe. Nah kan, nah kan. Kompak banget ya. Oh, Mbak Isna ya. Ini tiga orang si Jiping Selawe KB ya. Engkau diputar ya, ditunggu aja. Dari Pak Haryanto di Pagedangan, selamat pagi. Lagi monitor nih Mbak Nia sambil beres-beres rumah. Lagunya Andai Tak Berpisah. Spesial buat istriku Haryani di Ayam Putih, Mat ngemping aja buat banianya, Mat tugas aja. Thank you buat Pak Haryanto di Pagedangan. Ada Mama Haririn cantik, Mat pagi absen aja Mania. Salam buat semua sobat Star FM, Mat pagi Mat aktivitas aja buat Mania. Salam sehat selalu dan salam balik buat yang biasa cawel Mama Haririn ya. Buat Mania, Mat tugas full senyum dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre, makasih Mania cantik. Thank you buat Mama Haririn cantik. Satu pesan lagi deh, ini tanggung banget ya. Ada pesan suara dari Pak Untung Subagio. Coba nih ya puterin.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi.
2: Mau request lagunya ke Lana. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Arvito cantik, Mama Intan, Mama Agil, Veteran, Ion, HRS, Pak Kasiman, Pak Sutar, Om Gendro, Mas Hafiz Jambi, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Untung, thank you banget ya. Lagunya kebak banget wes kayak aneh. Oke deh, ini munculin di udara nih ada lagu si Jiping Selawe Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Satu lagu terseru muncul ada kerinduan. Lagu berikutnya dari Ponlev nih ya, yang bisa naik pertama nanti dipunculin langsung ya. Makanya ayo naik aja. Ditunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bania? Masih semangat DTL?
0: Semangat banget. Nia baik, iya. Alhamdulillah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat baik, sehat, baik. Alhamdulillah, ini bisa yang pertama ini.
0: Mantap, bisa nomor siji.
1: Oh, mantap, iya.
0: Iya.
1: Apa ya lagunya?
0: Apa
1: ya? Favorit saya.
0: Favorit ya, Selendang Biru.
1: Mantan, Mbak.
0: Hah?
1: Mantan siang beli.
0: Oh, iya.
1: Ini bukan lari ini. Gih.
0: Selendang
1: Alamnya.
0: Biru ya.
1: Favorit saya adalah Selendang Biru.
0: Oke deh, salamnya.
1: Tapi yang bukan ini kan selendri apa, Mbak?
0: Yang Selendang ini, yang remix. Ada yang biasanya itu, yang biasanya puterin.
1: Oh ya, bisa kan?
0: Atau Vita Alvia boleh, iya bisa.
1: Oh, Vita Alvia aja tuh.
0: Vita Alvia ya, oke.
1: Oh iya. Salam-salamnya ya Mbak Nia Pupung yang pertama ini.
0: Silakan Om Parin.
1: Salamnya buat Pak Karim Chicken, Pak Musin, Pak Puput, Mbak Karto, buat Mas Iba Jambi, buat Pak Sasongko, buat Ari Bildan, terus buat Ibaruna Cahya, buat Ibidia, Pak Ijo, Mas Oyo, Mas Imam Puto, Putra Solo, Mas Andre, Mas Rengki, Mas Ibnu, Bapak Kenaura, Pak Sutar, Bapak Mbah Ahmad, terus Mbah Ndun, Mbah Mbun Putri, buat Durian Ngambal, buat siapa Om Kendro, terus buat Bunda Elvito, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Titin Wardani, Bunda Wardi, Bunda Admini, Bunda Tini, Bunda Rukmi, Bunda Arti, terus Bu Saminten, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Naomi, Umi Hani, buat Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mama Rizky, Bundanya Selis, Bundanya Salis ya, Selis apa Salis?
0: Salis.
1: Bundanya Salis, ya Bundanya Salis. Buat Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Yanto, buat Mama Ria Ponorowo, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Mama Agung, Mama Asrap, buat Mbak Kembar, terus kakaknya Mbak Kembar, ya adiknya Mbak Kembar, siapa itu ya?
0: Siapa? Ketemu. Kang Yadi Antika.
1: Oh, Pak Yadi Antika, iya itu. Sudah ketemu, lupa. Banyak yang lupa, Mbak. Saking banyaknya penggemar ya. Buat semuanya ajalah penggemar Setara Dokumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu di mendapatkan jepinya full baru kabila pulang. Hati-hati di jalan mendapatkan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Iya gitu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Pariono ya. Lanjut. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL, selamat pagi Mbak Nia. Sehat
0: tentunya. Pagi, sehat alhamdulillah. Apa kabar opanya Naura?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dari pagi berterus Mbak Nia.
0: Susah ya.
2: Ini kan kebetulan aku lagi terjadi tetangga, aku ngasuh pulang, udah ambil live telepon ya.
0: Ya masuk tadi ada Pak Pariono, ini bapaknya Naura nomor 2 ya.
2: Teruslah nomor 1.
0: Hebat, sekarang udah tahu ya triknya ya. Aduh.
2: Kalau-kalau sedang detail bak pengen ngibing.
0: Ngibing di situ ya.
2: Lama kudu kopi baik gratis. Rumahnya ya akeh banget.
0: Iya, komplit gratis kepenak fotokopi ya.
2: Ada sedikit berita yang ada di Mirit. Selamat pagi, ada Pak Murwani yang ada di Senongorejo. Selamat pagi. Lagunya pingin itu Mbak.
0: Apa?
2: Pingin mawar putih.
0: Mawar putih, oke, siap.
2: Sudah segitu aja Mbak Nia, dan banyak selamat pagi sampai pariburan. Waktunya. Wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapaknya Naura. Lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL Petra FM Kopingan yang gendutnya tuh kulawet.
0: Asyik banget. Apa kabar? Ih, kompake. Alhamdulillah nih ya, baik Pak Sutar. Apa kabar? Iya, kompake po.
3: Kok bisa?
0: Iya.
3: Relasi mandik di sini. Kepengen main melaku terus.
0: Ya melaku kayak sepur baik ya.
3: Iya, biar berjalan lah. Waktu kan berjalan terus dari tumbuh-tumbuhan.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi kebaikan lagu, aku lagi di pasar Mbak Nia.
0: Oh, lagunya boleh, satu lagi mau lagu apa?
3: Bukan tak mampu. Salamnya untuk semua yang tidak masuk kota Batar Kecuali ya Mbak Nia.
0: Oke, boleh semuanya. Fotokopi tadi
3: iya,
0: ya Mbak Nia ya.
3: Iya, iya. Sebanyak ya yang sudah banyak sekali. Dari ujung wetan, ujung kulon, lor gitu lah. Ketinggalan di tengah-tengah Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutar. Lanjut satu orang lagi. Tapi lagunya udah penuh ya. Coba deh nih angkat ini. Kok gak ada timernya ya? Udah dipencet jauh. Coba ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat iya, pagi. Dirimu apa kabar? Desel-desel uliah kuliah.
4: Alhamdulillah. Aku baik.
0: Baik, alhamdulillah, sama baik.
4: Ya syukurlah kalau baik-baik saja.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Tadi season pertama di Oldies yang naik perempuan semua.
0: Iya, sekarang bapak-bapak sekarang, semua. Oh iya, iya nih, enggak ngel ya.
4: Iya, kaum bapak.
0: Iya, enggak ketinggalan. Tiba-tiba iya ya, tadi tiga orang laki-laki semua ini bisa ibu-ibunya ya, mantap. Nih yang enggak perhatiin tadi ya.
4: Masa? Yang iya. Jadi penonton, yang tahu.
0: Pendengar kali, emang lagi nonton apa di situ? Emang kelihatan ya,
4: ya nonton
0: disitu.
4: HP.
0: Iya.
4: Sambil dengerin, sambil nonton kayak gitu loh Mbak Nia.
0: Oh gitu, iyalah.
4: Oke, kuping dengerin. Matanya buat melihat.
0: Iya.
4: Lagunya aku ikut baik, aku ranjelok lagu pokoknya KB main. Salamnya aku yang fotokopi, Pak Pariono, Bapak Naura, dan Pak Sutar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, berarezeki full, barokah.
0: Amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke, cukup ya Solo Star FM. Semangat ya yang belum-belum kebagian dari tadi. Emang Iya, saking ramenya ya. Mama Agung, Mbak Puput, Bu Karwina, hai mat pagi. Ketendang Pak Suter, aku mania kalah deh. Wah, semangat Mama Agung. Mama Asrah, Mbak Marsha Maisya, Mbak Siti Kalikutes, mat pagi. Ada Pak Tono, mat pagi. Katanya aku minta lagunya Sepiring Berdua nih, Mbak Nia. Salamnya buat semuanya aja dari Pak Tono di Watu Barut Kebumen. Thank you buat Pak Tono ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi DTL yang dari asik banget. Aku gabung lagi Mbak Nia, salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yaya, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Arvita, Bu Fatur, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mama Asrah, Mama Naomi, Opanya Nora. Ada Pak Sutar, Om Gendro, Pak Parino, Pak Soeharto, Mas Andre, Mas Faris, dan untuk Barena dan Baliannya juga. Untuk Mbak Nia Matoga, semoga sehat selalu. Dan aku minta lagunya Ngopi Mas. Terima kasih buat Mbak Nia atas waktunya. Thank you banget ya buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Sehat semangat tentunya Sobat Star FM ya. Semangat banget Mbak Nia, apalagi di acara 17-an kemarin. Ada yang mau persiapan besok jalan sehat juga, ada yang barangkali udah ikutan-ikutan lomba ya. Lombanya gak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua ya. Semuanya ikut meramaikan acara kemerdekaan NKRI. Luar biasa, yang sepeda santai, yang karnaval, wah mantap. Semoga ya dalam menghadapi aktivitas yang bertubi-tubi itu ya, sungguh ramai gitu ya, tubuh kita juga semoga kuat ya. Ya tubuhnya harus kuat dalam menjalani aktivitas. Sekarang lomba, besok jalan sehat, besoknya senam, besoknya sepeda santai, besoknya lagi apa? Waduh, ternyata capek juga ya. Capek lah ya, nggak capek tidur kali ya. Tidur aja tuh capek mulu ya, karena tidur mulu tuh bikin badan kaku juga, kakinya kaku, tangannya kaku ya. Kesemutan, kebas, nah itu yang berbahaya, bisa mengakibatkan ya namanya gejala stroke ya Sobat Star FM, yuk buruan. Maka dari itu harus segera diatasi, minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Buruan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan. Ayo buruan borong Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lanjut goyang, ada lagu Selendang Biru Station bersama Nia di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mawar putih udah muncul, giliran ya mau naik nih ya, buruan naik aja, ditunggu nih sobat Sara FM di sesi pon live kedua. Yang mau naik silakan ditunggu di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Mbak Siti Kalikutes, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nia sehat juga.
0: Iya sehat baik.
1: Ya. Lagunya masih ada nggak Mbak Nia?
0: Lagunya coba ya. Wah, oh, udah penuh Mbak Siti.
1: Oh ya udah, ngikut aja yang mau naik deh.
0: Oke.
1: Ya, salam Mbak Nia.
0: Silakan Mbak.
1: Ya buat Bunda Ervito, Bunda Nisali, Titin Wardani, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Kumis, Bu Saminta, Warti, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri Selatan, Mbak Sakina, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Fitri, Mama Naomi, Mbak Karto, Bapak Naura, Pak Mariono, Totar, Pak Paijo, Pak Karin, Pak Yanto, dan semuanya deh yang lagi monitor DTL Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Lanjut, halo, assalamualaikum. Kok nggak ada? Tadi udah muncul kayaknya. Dipencet lagi nih sobat Sara FM, yuk pencet lagi. Tadi udah nyambung tapi putus ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, menjelang siang DTL Mbak Nia.
0: Selamat pagi, halo, apa kabar Bu Karwina?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Nia sama sehat, baik hari ini.
2: Iya, ini gak koret-koretan.
0: Koretan ya, oh kesiangan ini Ibu.
2: Tapi kan itu Mbak Nia, nyuci-nyuci.
0: Oh iya benar, lagi sibuk ya di belakang ya.
2: Punya ikut aja Mbak Nia.
0: Ikut aja sih ya.
2: Iya.
0: Salam ya.
2: Barusan Mbak, salamnya buat barusan Mbak Siti Kalikutes, Bunda Ervito.

0: Cakep, mamanya Umi, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Tindi, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Marlon, Mbak Titi Wardani, Pak Karyono, Bapaknya Naura, Pak Tutar, Mas Andre, Mas Oyong, dan semuanya aja Mbak Nia. Okay. Selamat pagi menjelang siang, buat Mbak Nia-nya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karwina. Satu orang lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Nia. Apa kabar?
1: Ini ya baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik kembar. Dari kemarin gak bisa-bisa naiknya.
2: Iya sih.
1: Iya, sehat ya.
2: Mau ikutan nih, mau kirim-kirim salam.
1: Silahkan salamnya buat...
2: Iya, pertama buat adik aku, adik Antika yang ada di Merinen. Buat suami aku, Bapak Topo yang di Merinen juga nih, di rumah.
1: Iya, terus?
2: Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Mumiro yang ada di Merinen pula. Kita lupa buat Bu Yati, Mbak Saminten, Pak Paryono tuh tadi yang nyenggol saya ya. Makasih Pak Paryono senggolannya. Iya, buat Mbak Cindy, Bunda Elvito Akbar. Apa kabar Bunda Elvito? Bu Fatur, Mbak Yaya, Bu Tika Terminto. Pokoknya buat semua fan Radio Setara Kebumen di mana saja berada.
1: Oke, siap.
2: Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Setara Kebumen FM, semoga terhibur. Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baik kembar. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Kabarku baik, mbahnya kembar. Wih, bundar udah monit ini ya. Alhamdulillah, semoga mbah kembar juga sehat selalu. Ya, amin. Nih dari Bunda Ervito Akbar di Pitur. Oke, okay, ya. Thank you banget ya udah pada merapat. Mama Agung, maaf banget lagunya udah penuh ya, jadi belum bisa nia puterin lagi ya. Semoga di lain kesempatan besok bisa gabung lagi ya Mama Agung ya. Oke, okay, Sobat Sara FM, yuk yang sering dilanda gatel akibat banyak nyamuk hari ini. Sekarang tuh nyamuk gak hanya malam ya, siang juga udah banyak nyamuk nih Sobat Sara FM. Mending olesin minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna biar gak gatel, jangan digaruk ya, biar gatelnya reda, hilang pokoknya ya. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Banyak banget manfaat dari sultana yang bisa kita ambil. Bisa juga untuk yang pengen kerokan, yang bukti perjalanan, barangkali yang kulit berjerawat juga bisa banget. Jadi yuk buruan, jangan sampai kehabisan sultana ya. Yuk kita lanjut bareng lagu Pupusing Nalongso. Jangan kemana-mana, tetap bersama dia di DTL, dangdut terlewat yang dangdutnya asyik banget.

0: lan apik dikonsumsi nganggo penderita-penderita penyakit stroke, diabetes, asam urat, TBC, lan penyakit-penyakit kronis liyane.
1: Waduh, mantep. Pantesan ana tembangane, jebule dudu sembarang obat.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah setia menemani Nia. Mohon maaf, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

0: kerja, Pak.
1: Kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nene Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di radio.

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: News and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter.
1: Disempat botol, sekarang sakit asam.
2: Bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
3: 98.4 Stara FM.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Selamat Nabi Muhammad.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Ada Rena siang hari ini, sama gak harinya? Tempat Anda Rabu tanggal 19 Agustus, bukan kalendernya? Hah? Lah kok bisa, udah tanggal 22. Udah pengen weekend aja lah, kok enak bener maunya weekend terus. Oke, sama gak jamnya jam 13 sekarang? 13.03, 13.04 sama lah ya. Kita masih ada di waktu Indonesia bagian barat ya. Tapi banyak banget juga pendengar kita tuh yang dari Wita gitu kan. Waktu Indonesia Timur juga ada, waktu Indonesia Tengah juga ada. Iya beneran, teman Rena ada di Kalimantan, di Samarinda, dengerin gitu. Banyak yang lain-lain ya kan. Oke, saatnya kita nikmati lagi lagu-lagu jiran yang suka boleh merapat. Ya gak harus atensi juga kalau yang memang kayak lagi ketanggungan gak bisa pegang HP, biasanya dengerin lewat radio. Ya udah, yang penting dengerin aja. Kalau pas lagi kebetulan pegang HP terus kayak tiba-tiba keinget sama seseorang, pengen nyalamin, terus kayak tiba-tiba kok aku kangen banget ya pengen dengerin lagu ini gitu. Ya udah, atensi aja, SMS, WhatsApp, phone live. Nomornya di 085186069984 ya. Sekali lagi mau ikutin gabung boleh banget, Rena tunggu. Kirimnya di 085186069984. Ada Rena, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otipus. Semangat-semangat yang masih sibuk kerja. Gak cuma Anda loh yang sibuk. Kadang bahkan ada orang yang merindukan kesibukan. Ya enggak. Ya banyak faktor, banyak hal yang membuat jadi kayak butuh kesibukan. Ya gak tahu ya, masing-masing kan beda kisah hidupnya gitu. Ya udah, yang penting semangat aja. Bismillah, kita upayakan bahagia selalu juga, karena salah satu bagian dari kunci sehat kita adalah dengan kita bahagia. Udah banyak banget orang-orang yang terbukti sakit itu memang karena ngenes hidupnya. Ngenesnya sebenarnya bukan karena murni pure masalah. Gak selalu kan namanya permasalahan itu di ekonomi itu gak selalu gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi bagaimana kita lah menyikapinya. Gitu. Tapi kalau Anda yang mungkin lagi kayak pengen yang aduh hidupnya kayak gini-gini aja gitu kan, terus temennya kok pada circle-nya tuh pada yang mau ngikutin tuh kayak yang rasa berat gitu ya, terus pokoknya gimana? Apakah Anda lagi mencari keuntungan? Misal Anda menginginkan tanpa kerja tapi dapat makan 3 kali sehari, pagi dapat, siang sore dapat, aduh damai banget ya tuh. Dikasih makan 3 kali tanpa kerja, enak kan? Terus Anda pengen merasakan udah makan gratis, punya circle yang sepemikiran tuh, gak perlu capek banget nyari teman yang harus ngimbangin circle yang berat gitu. Pengen. Terus Anda berharap juga banyak yang perhatian sama Anda. Anda berharap perhatian dari seseorang yang mencintai Anda atau siapa? Bagaimana kalau Anda mendapat perhatian yang spesial itu dari dokter, psikolog, perawat, petugas yang siap membantu? Nah, ketiga hal yang tadi, makan gratis, punya circle yang sepemikiran tanpa capek nyari teman sefrekuensi, terus banyak yang kasih perhatian juga, ada dokter, ada psikolog, perawat, petugas gitu ya. Nah, ini solusinya ya. Join aja di member ini perawatan RSJ. Oh enggak. Lah kok enak, mau makan gratis, mau dapat circle yang sepemikiran, yang dapat banyak perhatian. Jangan segala sesuatu kita tuh hidupnya bergantung sama orang, selalu berharap kebaikan orang tanpa kita juga bisa membalasnya. Kadang-kadang kayak masya Allah banget hidup kita dikelilingi banyak-banyak kebaikan, dikelilingi banyak orang-orang baik di sekitar kita, sampai kayak kadang ngerasa insecure sendiri.
apakah pantas, terus apakah saya bisa membalas budi kebaikannya, walaupun orang yang tulus ikhlas itu nggak pernah berharap. Tapi kayak ya udah otomatis ada rasa, lah aku loh dibaikin orang, masa aku nggak balas baik gitu kan? Ya minimal kita kalau belum bisa melakukan hal baik ke satu dua orang gampang, besti. Kalau ke banyak orang kan kita kayak, aduh, gitu kan, jadi kayak mikirin banyak kirim orang. Minimal apa? Minimal kasih doa yang terbaik dulu. Nanti suatu saat kita ada kesempatan untuk berbalas budi, berbuat baik kembali. Nah, yang penting kita sudah doain yang terbaik, itu juga kayaknya pahalanya udah imbang sama orang yang udah berbaik sama kita. Ya gak sih? Oke, sambil makan siang, sambil kerja, tetap semangat. Pokoknya Rena masih terus temenin Anda. Thank you banget udah SMS-nya, sudah WhatsApp. Pokoknya nanti bakal Rena baca satu persatu. Oke, ke lagu ya. Ke lagu, live-nya belum. Live-nya nanti ya jam-jam 2 kurang lah ya. Thomas Arya dulu, Kehadiran Cinta.

0: dari salah satu konsumen pengguna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari,

T03 RW 9 Sidanegara Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Thank you banget yang udah gabung ya, yang udah SMS, yang udah WhatsApp, makasih, makasih. Buat yang belum masih ditunggu, ayo kirim sekarang juga di 085-1860-6984. Anda pengen dengerin lagu apa nih? 085-1860-6984. Ada siapakah gerangan? Basri, waalaikumsalam, Mbak, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat sekeluarga. Lagunya Cinta Jarak Jauh. Ya, buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Imam, Mas Soyong, Mbak Yaya, Bu Karmina, Bu Siti, ada Pak Karim, Chicken, Duren Ambal, Pak Gendro, Mbak Alaska. Iya, makasih Mbak Tugas, sehat selalu. Terima kasih juga Mbak Sri, sehat selalu ya. Selamat siang Mbak Ren, siang juga Andre. Ikutan gabung, join boleh di zona tersantui kita. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Ervita, Mama Mafian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Sini, Mbak Yaya, Om Pariono, Kang Moksin, Kang Mamat, juga boleh semua sobat Sarah FM. Buat Mbak Renanya, Mas Siran Aya. Thank you Andre. Halo Mas Hoyong, selamat siang juga. Lagunya boleh, salamnya buat semuanya aja ya. Bye Alaska, apa kabarnya? Selamat siang juga, sehat selalu Marena, amin. Boleh lagunya ditunggu buat semua sobat Sarah FM. Mat siang aja Marenanya, mat tugas. Terima kasih kembali. Lanjut ada halo Neng Apri, siang juga, boleh ditunggu lagunya Cintaku Seputimu Kenamu. Salamnya buat semuanya aja. Kasih ya. Berikutnya ada siapa nih? Bang Gondrong, waalaikumsalam, selamat siang juga. Absen lama Rena, pengen dengerin lagunya Juang Misteri Mimpi Syakila. Buat semua aja deh fans Stara FM yang lagi dengerin lagu Malaysia, buat barudanya petugas aja Mbak Ren. Oke, selalu semangat, siap juga Bang Gondrong, semangat selalu juga di situ ya. Semangat, semangat, semangat. Thank you udah gabung. Berikutnya Ibu Kumis, yang juga Ibu menunggu janji dari Thomas, boleh buat semuanya aja fans Stara FM dimanapun berada. Buat barudanya sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Ibu Kumis. Menunggu janji. Udah ya, dilanjut ntar lagi deh yang mau apa namanya, request lagu. Yang mau salam-salam tetap ditunggu WA Anda 085-1860-6984. 085-1860-6984. Semangat yang masih berjuang, yang masih berikhtiar konsumsi Habutop setiap hari, yang memang harus setiap hari gitu kan. Jadi apapun keluhan sakit Anda, udah cukup Habutop aja, percayakan aja, dikonsumsi secara rutin sesuai aturan. Entah nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting beras, begitu minum esok harinya bangun tidur kayak rasa udah ada efeknya, walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah nanti bakal enakan sampai Anda sehat kembali gitu ya. Habutop bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu bestiku. Ke lagu lagi gak nih? Lagu lagi ya Rena kasih, Maulana Wijaya, seharusnya aku.

0: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
0: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
0: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
1: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
0: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayah sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
0: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Vimatanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
1: Iya, yeah, iya, yeah, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
0: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Yuyu. Koknya masih bareng Rena, temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia. Sisi Pon Live, ada yang mau ikutan, gabung. Rena tunggu ya. Kirim aja, kok kirim sih? Pon Live, pencet-pencet ya. Ayo, aduh, jari Anda. Asal lagi tidak berperang dengan jaringan, aman ya. 085-1806-09984, 085-1806-09984. Masih dong, masih bisa request lagu, masih bisa salam-salam juga. Mana nih? Mana? Penelpon pertama. Halo, udah ku pencet tombol jawab. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka juga. Semangat Kang Mamat. Sehat, Mbok?
1: Yo, alhamdulillah guys, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perlombaan di situ? Lihat hadiah apa? Bisa apa urung?
1: Belum selesai sih, tapi kemarin udah dapat terdas juga.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun kecil kayak nggak kayak yang di sana
0: lah. Ya nggak apa-apa, cilikan ya lumayan.
1: Hiburan lah ya. Senang.
0: Betul, berpartisipasi harus ikutan ya kan?
1: Iya betul.
0: Oke deh, gimana mau lagu apa nih?
1: Lagunya aku mau Bidadari aja.
0: Boleh, siap. Yo, salam-salam.
1: Salam buat semuanya saja yang masih terus pantau setara FM Kebumen.
0: Siap-siap.
1: Dimanapun Anda berada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sama dengerin Zona Malaysia.
0: Siap.
1: Terus buat yang, oh ya di pabrik keset ini lama gak cawal-cawal.
0: Nah, ayo.
1: Setiap pantang ya, itu. Pokoknya semua saja yang di situ, yo ngebut-ngebut.
0: Iya, oke.
1: Ambil banteng Mbak Rena Siara.
0: Iya.
1: Dan buat semua saja lah ya Mbak Rena.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya, terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Siap, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Kang Mamat. Ada lagi? Ya. Nanti ya. Aduh, di layar enggak. Bentar ya, notif banyak banget. Sebentar yang terpantau yang mana nih? Nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kok tapi enggak alo-alo sih ya?
0: Dari tadi enggak halo-halo. Maksudnya ini apa dari tadi enggak halo-halo? Ya halonya setelah diangkat dong.
2: Iya toh. Iya deh. Terus sama orang kembaran.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah lagi ngerasain ini, Mbak. Ren, asam lambungnya lagi naik.
0: Aduh, efek apa nih? Kecapean kah? Kok suaranya kayak agak jauh ya?
2: Enggak.
0: Kita gimana? Ya. Mau lagu apa nih?
2: Minta lagu apa Kang Mamat?
0: Kang Mamat tadi Lela. Bidadari.
2: Melu bae lah.
0: Melu?
2: Melu ketuane bae lah.
0: Ya. Salam-salamnya Melu.
2: Cepet. Enggak mau. Apun semuanya aja deh yang lagi mau nikirin aja lah.
0: Baik, thank you ya.
2: SS juga.
0: Yoi, okay, siap.
2: Buat Mbak Putri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Kerahma alias Mbak Sakina Mawada Waroma. Penelpon ketiga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Rena, apa kabar?
0: Iya, siang juga, Kak Rena baik. Bu Yati apa kabarnya, Ibu?
3: Baik, alhamdulillah, sudah sembuh, masuk angin.
0: Alhamdulillah, mantap, kalau udah sembuh sehat terus ya, Bu, ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa ini?
3: Kupuk dari sana.
0: Boleh, salam-salam, Ibu.
3: Salamnya buat Mbak Sakina, Kak Mamat, bapaknya siapa ya? Bapak Hanif, Umi Hanif, selalu monitor biasanya kalau Yona Malaysia, Bapak Hanif.
0: Okay.
3: Terus semuanya
0: aja lah. Iya deh, baik, Ibu.
3: Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Iya, Ibu, sama-sama.
3: Selamat tugas.
0: Siap.
3: Sampai tuntas. Semoga selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yati, udah ikutan Pond Live. Sehat selalu, lagunya udah disiapin sama Rena. Ditunggu aja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Sehat, Pak Sungko?
1: Ya, alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah. Lagi istirahat, Pak?
1: Oh, istirahatnya tadi jam 11.
0: Oh.
1: Ya, sekarang lanjut.
0: Oke deh, semangat. Mau lagu apa ini?
1: Ini mau lagu Sekerat Rasa aja.
0: Boleh, Bapak, ditunggu. Salam-salam monggo.
1: Salam-salam buat Pak Mariono yang ada di Wonosobo. Terus salam Bu Yati yang barusan sembuh dari masuk anginnya tuh.
0: Iya.
1: Salam Bu Patu, Bu Indri Ertito, Bu Mama, siapa yang juga
0: sebenarnya? Baik.
1: Siapa yang juga
0: sebenarnya? Iya.
1: Mama Astra, Presiden di Tanah Palestina, Mama Iki, dan juga semua.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih. Oke, kita aja Mbak Rena.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sasongko. Udah ya, cukup-cukup. Kita ke WA lagi. Ke chat maksudnya. Siang Rena, siang juga Tejura Gelsa Putra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya boleh ditunggu buat semua fans Tara FM. Metingrin aja, thank you. Mama Fian, absen siang Waren. Lagunya Buih Jadi Permadani. Salamnya buat semua fans Tara, buat Mbak Renanya Matugas ya selalu. Amin, amin, thank you ya. Lanjut, lanjut. Ada siapa lagi nih? Bapak Ijo, selamat siang juga Bapak. Lagunya ngikut aja, Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat semua penggemar Star FM, buat Barena selamat tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu keluarga, full barokah, amin. Terima kasih Mbak Rena. Iya, kembali kasih Bapak Ijo, sehat selalu juga ya. Siang Rena, siang juga Mama Leo. Absen lagi nih setelah beberapa hari gak atensi abis dari luar kota. Wih. Ya boleh-boleh lagunya nanti dicoba di list dulu ya. Buat semua pendengar aja deh, buat karenanya sehat selamat bertugas kembali kasih. Bu Siti digesikan, waalaikumsalam, lagunya Selembar Saja dah. Selamat bertugas, semoga sehat selalu untuk semuanya penggemar Stara. Selamat menikmati lagu-lagunya. Thank you, udah ya. Udah dong, kita ke lagu lagi. Yang punya stok teh moro, waduh, biar hari ini berasa kayak lebih seger, lebih fresh, lebih fit lagi, boleh dibikin teh moronya. Yang belum punya, belilah. Murah loh harganya, Rp15.000 saja. Teh yang terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena kasih. dari Lela Bidadari.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

baca lagi gak WA-nya? Baca dong. Thank you udah WA lagi di 085-1860-6994. Rena baca ya, sebentar. Mama Nadia, waalaikumsalam mama. Buat semuanya aja, mau istirahat siang, Mbak Rena mau tugas sehat dan bahagia selalu, amin. Mama Nadia di Poncuara juga sehat selalu, bahagia terus ya. Halo Mama, Mama Riva, kenapa atuh dihapus lagi Mama? Belum loh Rena baca. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mama Risma, lagunya ikut aja. Salamnya buat semua pendengar Radio Stara FM, buat Mbak Rena semoga sehat selalu. Selamat bertugas, terima kasih kembali Mama Risma, sehat selalu juga ya. Waktunya habis Reata. Saatnya Rena pamit dari zona Malaysia Sobat Star FM. Jadi kemana-mana karena habis ini banget Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mini ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sara FM Kebumen. Adi Arena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Yang mau gabung boleh SMS WhatsApp yuk. Ditunggu di 085-1860-6998 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Rena tunggu di 085-1860-6998. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana Vitama Vitapedia, Teh Moro dan Otipus. Sorenya masih sibuk, ya udah semangat aja. Dengerin lagu-lagu pop Indonesia baru bareng Rena. Semoga bisa bikin Anda tambah semangat, terhibur gitu. Yang suka banget sama lagu-lagu dari Anji, boleh senang warga Kebumen dan sekitarnya. Karena dalam waktu dekat bakal konser di Kebumen. Apakah Anda ada siap menonton dengan sisi lain? Wih, kapan lagi hiburan gratis di Kebumen tidak berbayar? Padahal kalau berbayar aja udah penuhnya kayak apa Kebumen kan? Bayangin gak, ini loh gratis ya. Kebayang gak betapa sek-sekan desel-desel-deselan gitu? Ya, gak apa-apa lah ya. Kapan lagi sih? Yang penting semuanya aman kondusif, harus disiapkan segala sesuatunya. Iya, potensi kejahatan selalu ada dalam situasi-situasi yang kayak gini. Harus waspada, waspada, waspada. Karena kalau sampai benar-benar ada satu hal kehilangan, kita ya berarti pastinya berharap banget ya kan. Berharap banget barang itu kembali, tapi kan kondisinya ini loh di tempat banyak orang, mungkin gak sih kembali gitu, biarpun bisa dilaporkan ya udah. Kalau kata Rena mah ya udah, laporan mah sekedar laporan aja, enggak bakal itu barang terproses sampai ketemu gitu. Apalagi cuma HP, iPhone yang puluhan juta aja. Ya udah wassalam, apalagi cuma kehilangan dompet. Uang yang enggak seberapa. Memang kalau sampai surat-surat yang hilang, aduh aku pernah yang bukan konser malam yang enggak penuh sesak yang berbayar, yang cuma kepengen melipir siang-siang, sebenarnya tuh kondisi udah sepi, udah enggak terlalu ramai karena memang ngelongoknya tuh apa ya, udah telat, udah closingan gitu. Sebenarnya enggak niat karena pas lewat, oh masih ada, ngedeket lah sebentar gitu kan. Antar anak medo atau itu apa ya, apa gitu Rena lupa ya. Ya udahlah, itu benar-benar udah lengang banget. Ya memang kurang kontrol, memang nggak ada waspada sih saat itu, nggak kepikiran. Wong udah nggak penuh sesek dan bukan malam hari, udah pokoknya nggak expect banget gitu. Iya, dompet dalam tas tato nggak ada. Aduh, tenger-tenger rasan deh, HP yang tuh ada di tangan gitu kan. Memang kalau kayak nyimpen dompet, kalau pas lagi ada tontonan gitu, jangan di ransel. Pastikan misal pakai ransel harus dibawa di depan, posisinya tuh jangan digendong di belakang, di dada gitu ya. Aduh, semoga gak lagi-lagi deh. Namanya penjahat mah gak kenal dia siapa, gak kenal dia orang berduit, orang bersusah, tahu ada sasaran yang penting. Wih, mau 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, segala macam itu buat pencopet itu udah lumayan banget. Kalau udah lolor uangnya ya gak seberapa banget, padahal sisa surat-surat segala macam STNK penting banget ya kan. SIM yang harus urusnya ya Allah gitu. Segala macam kartu-kartu lain, ATM, KTP, segala macam. Udah, yang penting duitnya aja diambil, surat-suratnya kepenting buang. Ya Allah, kita ngurusnya lagi, bikin ulangnya lagi karena mumet ya. Penjahat mana mikir mumet, yang penting duit 30 ribu, gak seberapa, diambil. Ya, Rena cuma sedikit edukasi dari pengalaman memang. Ya, ada ini juga festival makanan, jajan, yang suka ngejajan. Sesekali jajanannya di alun-alun, di kapal seputaran alun-alun lah pokoknya ya, seputaran kapal Mendoan. Ya, kapan lagi ada fasilitas lah dari pemerintahan ya, ikut diramaikan gitu. Jadi Kak juga ada, udah pokoknya gas merapat aja. Anji menunggu kamu. Ada kayak lagi menunggu kamu. Kamunya itu silakan isi sendiri. Yuk yang mau WA, SMS masih ditunggu, nanti Rena baca ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, saya kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi butik.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Si di Pop Mania dari 98.4 Radio Star FM Kebumen yang baru gabung selamat sore. Jangan kemana-mana atuh, kemana sih anda nih? Oh jalan-jalan, oh iya. Kebumen kota, jajan-jajan kulineran boleh. Yang tetap stay di rumah masih harus apa namanya kelarin kerjaan. Barangkali ada deadline juga yang masih persiapan, prepare karena belum rangkaian Agustusan tuh belum selesai. Ada yang sudah gitu kan, baru tingkat RT, ternyata RW ada lomba-lomba juga, kecamatan ada lomba juga, desa gitu ya. Ya udah pokoknya masih mengikuti rangkaian Agustusan, semangat-semangat, sibuk banget. Ya udah macam pejabat gitu ya. Dapat undangan sana sini lumayan lah ya. Oke, masih ditunggu juga SMS WhatsApp. Yuk kirim yuk 085186069984. Masih Rena tunggu. Lagunya masih Pop Indonesia baru ya. 085186069984.

Memori baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karena. Selamat sore juga. Mama Eki yang ada di Kebanaran. Lagunya dong. Di order apa aja? Buat yang lagi monitor Star FM bareng Mbak Rena, selamat dengerin aja, selamat bertugas ya Mbak Ren, sampai kelar nanti lagunya kutunggu. Oke, Leodra, sampaikan rindu mau enggak Mama Eki? Mau ya. Maci. Sore. Yuli di Klirong. Mbak Ren. Iya, apa baru, langsung aja request mau lagu apa nih? Yo dipilih. Biar nanti apa namanya? Iya, biar nanti alu aku berapa nih? Langsung aku siapin. Gitu. Ya Allah. Assalamualaikum, Mbak

Ya nanti, nanti kebales ya. Sore dari Henry, lagunya Pengen Firgaun. Firgaun mau yang mana? Saat kau telah mengerti paling, mau gak? Aku siapin dulu ya, karenanya mau tugas. Iya betul. Yes, betul sekali. Yang dulunya Kebumen FM. Sama kita. Kita sama ya. Udah dulu ya yang belum dibaca, nanti sesi berikutnya Rena bakal baca lagi, bakal buka phone live juga. Sobat Star FM, ada madu herbal Vitapedia, mau gak nih Rena tawarkan yang barangkali ya Sobat Stara punya anak, pengen anaknya tuh jadi semangat makan gitu ya. Nah ini nih kuncinya madu Vitapedia ya, untuk buah hati bunda. Terbuat dari bahan alami, aman banget untuk si kecil, membantu tumbuh kembang anak secara optimal, terus membantu penyerapan nutrisi lebih baik lagi. Terbuat dari bahan alami, pokoknya aman banget deh. Udah beli, gak mahal, harganya Rp60.000. Rasanya manis. Terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Insya Allah anak-anak suka ya, konsumsi aja secara rutin. Ya dari request lagu Liodra sampai ke Rindu, Rina kasih deh. Oke. Yang mau beli madu Vitapedia langsung datang ke apotek-apotek, agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan

0: pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
5: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
4: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
5: Tenang ibu, Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
4: Iya sih iya, percuma. Tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP, selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
5: Iya ibu.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
7: Dingin gak sih sorenya? Ada yang ngerasa dingin, ada yang ngerasa panas, ada yang ngerasa baper. Baper karena apa coba? Lanjut ya, masih ditemenin Rena sore hari ini di Popmania, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vita Mavita Pedia, Teh Moro, dan Otipus. Cool. Dan kita bikin apa? Yuk kita bikin romantis sore hari ini. Masih bersama lagu-lagu pop Indonesia baru. Ada yang mau pon live, kalau ada diangkatin ya. 085-186-06-9984 085-186-06-9984 boleh. Masih punya kesempatan request lagu yang pengen Anda dengerin sore hari ini. Sambil, ya sambil apa sih Anda tuh? Oh masih sibuk Agustusan, ada yang lagi sedih, udah capek banget latihan persiapan ini itu, lombanya kalah Mbak Rena loh. Cuma kalah lomba, yang penting Anda kalah di perlombaan Agustusan ya jangan sedih, jangan melo gitu. Anda tetap pemenangnya di hati pasangan Anda. Cik. Ya kan. Halo assalamualaikum. Rena pengen download lagu ini yang katanya judulnya Februari, punya Roni. Bagus-bagus tadi melintas di ini baru banget melintas di akun sosmed. Iya Kang Yadi, absen aja boleh. Assalamualaikum Marena, waalaikumsalam. Mbak Mus, apa kabar Mbak Mus? Renanya baik. Tanahan sebelah mana? Ah, Leodranya udah banget tadi. Ayo, telat gabung ketahuan. Buat yang lagi pada jahit, semangat Mbak Renanya bertugas. Bahagia selalu, amin. Bahagia selalu juga Mbak Mus. Kita pokoknya harus bahagia. Dengerin radio itu, ya tujuannya juga biar bikin bahagia sama teman. Ya kan, terhibur gitu. Makasih, amin amin, doanya terbaik, salam buat keluarga juga ya.
8: Bikin paling romantis. Bergandeng tangan bermain angan yang syadu kita.
7: Assalamualaikum Mbak Rena dari Mama Zaki. Oh, Mama Zaki di mana? Perembun ya. Seneng dengerin, tapi cuma dengerin aja, gak pernah WA. Salam buat semua yang udah tenar, yang selalu dengerin Star FM dari pagi, siang, sore, malam. Aku dengerin, tapi ya dengerin aja Mbak, ya gak apa-apa. Ya, bebas, boleh gabung, boleh dengerin aja, pokoknya suka-suka aja, gak ada larangan. Dari Trisno, Bal, lagunya ikut aja buat penyiarnya sore metugas. Terima kasih. Semangat sampai kelar, iya. Kasih juga ya. Oh iya, benar, benar banget namanya Sultana. Anda jangan terkecoh sama minyak herbal lain. Mbak, kok kata itu harganya mahal Sultana? Eh, mana ada Sultana mahal? Yang mahal bukan Sultana, yang Ono. Yang merek Ono yang mahal. Ya kan? Jadi gak mahal lah, 25 ribu. Terjangkau banget 60 mili. Ya tergantung pemakaian sih. Biasanya kalau dari keluarga cocok, mau anak bayi, anak balita, anak remaja, anak dewasa, orang tua, udah bu, kayaknya udah otomatis gitu. Karena ini, mana sultananya gitu. Karena ini, mana sultananya, udah buat, udah buat pencarian banget deh. Ya emang seluar biasa itu, dan seaman itu, senyaman itu punya Sultana, beneran. Karena kalau pas lagi abis-abisnya stok di rumah, terus mau beli di apotek, di agen abis, itu kayak rasa ada kecewa tersendiri Mbak Ren. Iya, makanya jangan nunggu abis-abis banget Anda udah beli lagi Sultananya buat stok gitu. Karena udah sekian puluhan orang banyak yang ngomong, ya bener-bener habis di studio, bener-bener gak ada Mbak, di sini kosong katanya. Ya kalau ada nanti juga ada, cuma kan kita kayak waktu untuk di restock ulang lagi, kapan Rena gak ngerti jadwalnya, karena Rena kan bukan bagian perprodakan ya. Ya udah, pokoknya pantau, dengerin radio, barangkali disebut tuh di promonya agen apotek terdekat Anda. Nah, kesitulah cari yang deket-deket dulu gitu, atau bisa WA nih. Kalau menurut kata Rena mah, kalau Sultana kalau masih harga 25.000, 47.000 ya nggak apa-apa sih. Kalau memang butuh banget mah udah nggak mikir, udah deh yang penting ada di paket, nggak apa-apa ada ongkir karena butuh gitu. Nambah-nambah 10.000 lumayan, yang penting dapat produknya daripada nggak sama sekali gitu. Gak apa-apa, nanti dibantu ya yang mau proses apa namanya, minta dikirim gitu. Oke, okay. Roni Parulian, Februari.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Aduh, kalau didengerin suaranya si Rhyme ini kayak menyentuh. Halo Frena, kok sorean kamu baru pulang kah? Renanya udah mau pamit ini. Waalaikumsalam, sore juga. Masih kebagian lagu gak? Lagunya siapa ini? Baru monitor, baru pulang sekolah. Oke, mau istirahat, abis itu mandi. Halo Ashraf, sore mbak balik karep, karep balik ya. Sobat Sarewe, makasih kebersamanya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun.

wong mulya kuwi dihujat, difitnah, dicaci maki, dijelek-jelekin, wis dielek-elek wong sak negara. Panggah apik mergo asline apik. Wong kuwi nek elek ambok dilem-lem, dijunjung-junjung, dipuja-puja wong sak desa. Kurang akeh wong sak kabupaten, wong sak provinsi, wong sak negara. Yo panggah elek wong asline elek. Kok kaya ora do ngono diomongi yo. Susah aku ngomongi wong ayu tapi kok wong kuwi nek asli putih ambok wong sak desa ngiloke ireng wek ireng he ireng he ireng yo panggah putih mergo asline wong sak desa lo ngiloke he wong ireng he wong ireng he wong ireng asline putih yo panggah putih nggih mboten wong ini asli apik wong sak desa he wong elek he wong elek he wong elek panggah apik wong ini asli ireng mbok dilem wong sak desa kabeh ngarani mbak sampean putih mbak sampean putih panggang glingseng wong asli ireng paham toh ngene nek ora paham niku sing kula maksud wong ora kena diremeh-remehke ora kena dimulyak-mulyakke wong kuwi ora kena diapik-apikke ora kena dielek-elekke mergo wong iki apa anane wong iki apa anane halo halo nek asli wong apik najan dielek-elek kaya apa panggah apik nek asli wong elek najan diapik-apike kaya apa panggah elek ra ngandel sampean enek wong ngapunten wong gendeng sing kluyar kluyur turut dalan kae karo wudo kontal kantul kae kae nang dusi sing resik nggone jubah pacake model ulama jubahe klengsreh lemah kaya sorban sing ngombo kaya Batman udeng-udeng indase nek perlu gedene padha bane prauto ora enek wong nganggep kiai malah nemen gendenge nggih napa mboten ambok diapik-apik pacakane model jubahi sorbani udeng-udengi kaya apa wong pancene wong gendeng ora enek wong nganggep kiai yo tambah luwe gendeng paham mboten wong kuwi nek asli kiai iso ngaji asli kiai ambok ora usah aneh-aneh tampilane wis biasa wis biasa ora usah neko-neko biasa ora usah kadek nganggo jubah udeng-udengan sorbanan tas biasa kepel-kepel kabeh wong hormat kabeh wong pengen ngalap berkahe salaman ya dicucupi lho mergo asli kiai mbok nganggo kaos oblong kaos karo sarungan ngepir tir-tir kuwi kabeh wong hormat mergo asli kiai lha nek mboten kiai mbok ceramah tekan ngendi-ngendi pinter ngoceh pancene pinter ngomong ning nek asline mboten kiai mboten ora suwe glundung-glundung lho wong kan pada akhirnya ngerti to ala tibake ra iso ngaji wong maca ayat Quran ae salah maca hadis ae keliru nerangke salah nah akhirnya wong ora ngerti to tibake ra iso ngaji mek pinter ngomong tok rawet biasane ngono iya terkenal tapi rasuwe biasae lho jenengan iki lho gawe acara ngeten iki lho jenengan gawe acara iki nek sing ten dukur panggung bapak-bapak niki insyaallah saged bedake kok endi wong ceramah sing iso ngaji karo endi wong ceramah sing ra iso ngaji yakin jenengan iso bedake kok urung mesti nembe salam kalih mukadimah niku lho wis ketara Pak nembe assalamualaikum kalih alhamdulillah niku jenengan wis iso bedake kok wong iki iso ngaji apa ora kok urung mesti iki piye lho kuwi ketarane wong nek ra ro ngaji yo ngono kuwi modele ngono lho halo
Beda Bapak Ibu. Mang pirengke sing tenanan to, mang gateni mang titekke sing titeni sing tenanan. Engko rak beda. Ceramah sing iso ngaji karo sing ra iso ngaji niku beda. Mesti beda. Podho-podho guyon iki maton ana ilmune karo mung sekedar ndletek cengengesan. Podho-podho. Ngapunten. Ana sing teng modele ning ati kuwi lara. Ana sing ketoke teng ning ati ora lara. Ngono lho Bu. Mbuh-mbuh ora usah tak omongke oke-oke kok malah dianggap banding-bandingke. Lho kula lak mek arep nerangke ngene lho maksud kula. Wong niku nek asli apik ora kena dielek-elekno. Wong apik dielek-elek tambah ketok apike. Jerene bocah nom-nom kae gosip makin digosok makin wong apik kaya minyak wangi. Lho kok dietrek-etrek semakin semerbak harum mewangi. Longke. Wong nek asli apik dietrek-etrek dielek-elek tambah cetho apike. Lah nek wong elek dietrek-etrek iya semrebel kaya telek. Ya mabul-mabul kok. Ora usah dielek-elek wis basin. Ora usah dietrek-etrek. Ngene apa mboten? Nah, wis ngono. Lah terus mulakno lek ana wong kok rumangsa diremehke niku berarti durung ngerti artine urip. Wong ora kenek diremeh-remehke. Nek asli wong mulya diremeh-remehke kaya apa? Panggah mulya. Nek asli wong remeh dimulyak-mulyakke kaya apa? Panggah remeh. Wong kaya dhuwit. Dhuwit kertas iki lho padha 1000 ambek 100.000 padha kertase. Sing bedake napa? Angkane. 1000 kuwi murah mergo angkane ndek. 100.000 kae larang mergo angkane dawa. Dhuwit iki nek 100.000 larang, najan didek-idek kaya apa? Panggah larang. 100.000. 1000 kuwi murah, mbok diumbul-umbulke dhuwur metit titipke pesawat kono. Panggah 1000, panggah murah, nggih napa mboten? Nggih. Wis. Duit 1000 semproti parfum wangi panggah 1000 panggah murah. Duit 100.000 diuyui wong sak RT. Dadi wong sak RT kon baris nguyuh siji-siji pesing panggah larang 100.000 milih pundi Bu? 1000 semprot minyak wangi, 100.000 diuyui milih ndi? Ya milih sing pesing kok. Nomor loro. Nyapa iya. Nyapa wong kok angel rukun kuwi mergo rumangsa diganggu. Awakmu kok rapik karo wong kae. Aku diganggu. Ngapunten sami niki. Ana wong kok rumangsa diganggu niku berarti urung ngerti sejatine menungso. Wong mukmin kuwi paham. Umpama wong sak donya kuwi kumpul dadi siji tumplek-blek kepengin nyeneng-nyenengke sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno dening Gusti Allah. Umpama wong sak donya kumpul dadi siji tumplek-blek pengin nyusah-nyusahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing ditentokno dening Gusti Allah. Nek wong mukmin pahamane ngoten. Oh menungso ki ra iso apa-apa. Sing iso namung Gusti Allah. Lah ngopo kok wedi diganggu wong? Ngopo kok wedi diremeh-remehke wong? Wong ra iso apa-apa kok. Sing iso apa-apa namung Gusti. Dong napa mboten iki? Faham napa mboten? Lho. La haula wala quwata illa billah niku berlaku mboten namung kanggo sampeyan tok. Nggih kanggo kabeh wong. Wong e ra ono sing iso apa-apa. Sing iso apa-apa niku Gusti Allah. Berarti ana wong arep ganggu sampeyan sejatine ora bakal iso nek gak diijini Gusti.
ana wong arep ngekeki manfaat nggone sampean ora bakal iso kejaba nek entuk izin lan ketentuan saka Gusti Allah. Niki nek wong mukmin duwe keyakinan ngono, mulane wong mukmin iku ora wedi apa-apa, ora wedi sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Ngopo kok wedi diremehke wong? Ngopo kok wedi diganggu wong? Wong ora iso ngremehke, wong ora iso ngganggu. Paham napa mboten maksud kula? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulane kula sampean ki nun sewu, ora usah katik wedi diremehke wong. Ora usah katik kuwatir diganggu wong. Ora bakal iso nek mboten ketentuan saking Gusti Allah. Kula sampean nek iso kae dawuhe Imam Ghazali kae, aja kaya asu. No, kok guyu. Asu kuwi nek diantem krikil, nguber krikile. Rumangsane krikil iki mencolot dhewe. Asu ora ngerti nek krikil mencolot iki ana sing nguncalke iki ora ngerti, umpamane asu ora tau sekolah. TK wae ora melu. Dadi diantem krikil niku malah nguber krikile. Rumangsane krikil mencoloti ora ana sing ngantemke rumangsane. Mulane sing diuber ora sing ngantem. Sing diuber krikile. Nah, kula sampean nek iso dikongkon kaya bocah lanang bagus pinter diantem krikil karo bocah wadon ayu nganteme karo guyu. Ana wong lanang diantem krikil, sing ngantem krikil ki wong wedok wayu nek ngantem karo mesem karo guyu. Kira-kira nguber krikile napa nguber sing ngantem? Nguber sing ngantem peleter engko suwe-suwe andoprok. Wong ngantem iki perkara njaluk diuber. Yo mblayu tapi alon-alon karepe ngenek. Terus suwe-suwe ndoprok. Loh. Gusti Allah pengen kula sampeyan nguber ana fafirru ilallah. Mulane kula sampeyan kadang-kadang dihantem krikil-krikil cintane Allah, krikil-krikil kasih sayangi Gusti Allah. Aja nguber krikile, ngubro Gusti Allah. Sampeyan kadang urip iku dikeki tangga sing kelakuane elek. Wi krikil-krikil cintane Allah, sampeyan dihantem nganggo krikil rupa tangga elek supaya sampeyan nguber Gusti Allah. Marek mepet nanggone Gusti Allah. Aja kok malah musuhi tanggamu kuwi. Berarti padha karo asu. Nguber krikile. Paham napa mboten? Loh. Lah wonten to Bu, kadang-kadang tangga niku sampean wis berusaha apik tapi kono ora gelem apik ambek sampean. Ketemu ngono ku sampean guyu, sampean mesem, kono melengos. Kono duwe gawe ping 4 sampean becek terus. Lho giliran sampean duwe gawe sepisan iki kono ora becek. Wonten apa mboten ngoten? Aku yang ngerti kok wonge mau madhep ngidul lho. Lih, sama ora usah geting karo wong kuwi. Kuwi krikile Gusti Allah sing diantemke sampean supaya sampean godak Gusti Allah. Mulane sampean kadang diantem nganggo krikil-krikil cintane Allah kuwi. Bu, sampean duwe bojo kok ya kereng. Rewel diladeni iki masake ngene salah, masake ngono salah. Gek kereng cangkeme elek ngamukan medit pisan duwe blonjo wis dikekno sampean lho dijaluk meneh
Sampeyan numpak mendi bojo wong lanang model ngono ku mbok apake, Bu? Kok diguwak? Disayang. Bu, kuwi krikil cintane Allah, pancene sampeyan sengaja ambek Gusti Allah diantem nganggo krikil ingon-ingon sing model ngono kuwi. Belanjane piro-piro kurang, ya wong lanang disalah-salahke terus. Mbok apake, Pak, ndi bojo model ngono kuwi, Pak? Oh, iya ijolke pedet. Lho kuwi krikil, Pak, krikil cintane Allah. Nggo ngetokke kualitase sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lho. Menungso niku kaya banyu diwadahi botol. Sing urung cetha kuwi banyu apik apa banyu elek? Menungso niku kaya banyu diwadahi botol. Dereng jelas niku banyu bening apa banyu butek? Supaya jelas kopyok dhisik. Nanti kopyok ngene. Lah kok bening? Oh berarti banyu api pantes leboke weteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukti bahwa kita itu cinta datang Kanjeng Nabi adalah mengikuti perilakune Kanjeng Nabi. Bukti utama cinta itu mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Matur suwun. Wong-wong ra ngrungokke aku malah ngingetin jenengan. Bukti utama mencintai itu adalah mengikuti. Wong cinta niku mesti manut karo sing dicintai. Saya sering sampaikan, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Yes, engko gawean status. Tak baleni. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rawahu Abah Anza. Manidda'a hubban nabi bighairi idba'i sunnatih fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi enggak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dia adalah pembohong, dia adalah pendusta. Jadi lek ngaku cinta ten gene Kanjeng Nabi nggih kedah manut tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, lah sing dinut saka Kanjeng Nabi niku napa? Akhlak. Mergo Kanjeng Nabi misi utamanya niku innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wong ngentrong mboten diperintah manut pasuryane Kanjeng Nabi. Mboten diperintah manut wajahe Kanjeng Nabi, ora bakal iso. Wong Kanjeng Nabi kaya ngoten nika sempurna. Bagus sempurna lah wajahmu padha karo wajahku. Padahal nek mboten manut karo Kanjeng Nabi kuwi jenenge napa? Halo? Ya Allah. Mboten diperintah manut dedek piyadeke Kanjeng Nabi, bukan postur tubuhnya. Mboten bakal iso. Neng kula panjenengan diperintah manut akhlakipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, adik-adik sedaya jamaah, di antara yang paling menonjol dari akhlaknya Rasulullah adalah apik nyang wong apik, apik nyang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Nyaut nggih? Wong apik diapiki, wong elek kurang semangat. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Tangga apik, tangga elek. Kanca apik, kanca elek. Dulur apik, dulur elek.
bojo apik, bojo elek. Tenanan. Saman nek iso ngono, berarti wis nyetel karo akhlake Kanjeng Nabi. Ya niku sing bakal dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Wong apik diapiki, iya, supaya tambah apik. Wong elek diapiki, iya, supaya ilang eleke. Bojo apik diapiki, iya, supaya tambah apik. Lih, bojo apik kok diapiki? Nggih, bojo apik niku dereng diapiki mawon wis apik. Apa maneh diapiki tambah apik. Bojo elek diapiki, aja nganti dieleki. Mergo bojo elek iki durung dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki tambah ora nurokke wong. Nabi Ibrahim niku nate dakwah bil walimah. Wong dakwah niku kathah, Bu. Ana dakwah bil maqal, dakwah ngangge ucapan, ceramah-ceramah model ngeten iki. Ana dakwah bil hal, dakwah ngangge tingkah laku, mboten usah kokean ngomong, ning langsung praktek nglakoni supaya diconto saene dening tiyang kathah. Ngono dakwah niku macam-macam. Ana dakwah bis sedekah. Kanjeng Nabi Ibrahim niku nate dakwah bil walimah. Damel masakan sing enak diremeni tiyang kathah. Masakan dengan menu spesial yang menjadi kesukaan masyarakat waktu itu. Sedaya masyarakat diundang makan gratis. Kathah sing dugi mangan gratis kok. Kathah sing dugi ning Nabi Ibrahim ndamel peraturan. Sing entuk melu mangan khusus wong sing iman, sing nyembah Gusti Allah. Sing ora nyembah Gusti Allah ra entuk melu mangan. Dadi dibentuk panitia. Yo kalungan keplek ijo ngono kuwi panitiane. Kapan ana wong teko tekoki. Nyembah sapa? Gusti Allah, mlebu mangan. Awakmu nyembah sapa? Gusti Allah, mlebu mangan. Awakmu nyembah sapa? Nyembah Gusti Allah. Ya wis, mlebu mangan. Awakmu nyembah Gusti Allah apa ora? Ora, bali. Ra entuk melu mangan. Dadi sing ora nyembah Gusti Allah iki kongkon bali, ra entuk melu mangan. Sing entuk melu mangan khusus sing nyembah Gusti Allah. Ngoten niku Nabi Ibrahim langsung ditegur ambek Gusti Allah. Ibrahim, awakmu lho ngekei mangan wong arang-arang aturane renorno. Ngekei mangan wong arang-arang kakehan aturan. Aku iki najan ora diakoni pangeran karo wong kuwi. Kabeh tak paringi mangan. Wong apik, wong elek nyembah aku ora nyembah aku. Paringi mangan saben dina ora nganggo syarat rena-rena. Nah awakmu ngekei mangan arang-arang kok syarate rena-rena. Lah lajeng pripun Gusti? Ora usah ngono. Wong apik kawulaku, wong elek ya kawulaku. Kabeh undangan, kabeh kaya ana mangan. Akhire Nabi Ibrahim langsung gawe pengumuman. Pengumuman. Kabeh nyembah Gusti Allah apa ora nyembah Gusti Allah? Mangan. Ya wong sing wis do mulih sing ora nyembah Gusti Allah ke akhire do bali. Loh, jarene mau khusus sing nyembah Gusti Allah sing entuk mangan. Terus Nabi Ibrahim dawuh, aku ra entuk nggih peraturan ngono karo Gusti Allah. Najan ora nyembah tetep dikongkon ngekei mangan. Jare wong-wong kuwi, "Oh, pangeranmu kok apian?" Ya wis lek ngono, aku tak melu nyembah pangeranmu. Loh, mergo diapiki dadi iman sing asale nakal berubah dadi apik. Bapak Ibu non sewu, kula sampean dikongkon ngapiki wong apik, dikongkon ngapiki wong elek, niki ya dakwah supaya wong apik-apik niku tambah kata. Lih, sing marake ten gene ngentrong mriki, wong apik-apik kok suwe tambahe, ora mundak-mundak. Niku mergo gayane wong ngentrong.
niku cuma purun ngapi iwo ngapi tok. Ya kuwi wong sing keplok-keplok kuwi. Nuwun sewu, anak-anak bisa dikondisikan supaya mboten rame, saged nggih? Saged nggih? Lare-lare niki kersane mboten slintas, slintiri wariwi. Tolong sing rumangsa gadah anak dijumputi putrane. Nah, ngoten nggih, kersane mboten ganggu sing ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli sing marake wong apik iki ora mundak-mundak akeh. Suwe tambahe mergo gayane wong ngentrong. Niku cuma gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Lah nek kono ambek aku apik, aku ya apik ambek kono. Lah kono ambek aku ora gelem apik, aku dikokno apik nyang kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Ngono, lho kuwi kudung ireng kuwi wong e. Nek diapiki aku ya apik. Lah nek kono ora gelem apik, aku dikokno apik. Kok enak. Kuwi sing marake wong apik suwe tambahe. Padahal kula sampean iki kon manut Kanjeng Nabi, ya ngapiki wong apik, ya ngapiki wong. Elek. Aja ngapiki wong apik tok. Wong elek-elek iki ayo diapiki. Supaya berkurang eleke, suwe-suwe

0: Taman Pirengke. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Awakmu ora bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu dadi wong sing iman. Wis to najan ibadahmu top. Poso saben dina. Wiridanmu kenceng, senanti-nanti nggawa tasbih dawa nglewer, diputer terus karo wiridan. Sulastri, Sumiyati, Sulika, Supiya. Wiridanmu kenceng kaya ngopo. Salat tahajud ora tau telat. Saben dalu Allahu Akbar. Entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-dut gobek-gobek. Cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-dut gobek-gobek. Cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-dut gobek-gobek. Cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-dut gobek-gobek. Zikirmu dawa. Maca Quran khatam saben minggu. Ora bakal iso mlebu swarga yen ora iman. Yen awakmu ora dadi wong mukmin. Ora bakal iso mlebu swarga. Nek mboten dados tiyang mukmin. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu ora dianggep wong mukmin, ora dianggep duwe iman nek awakmu ora gelem rukun. Berarti sing iso mlebu swarga ya wong sing rukun-rukun niku. Rukun karo sapa wae? Rukun karo wong apik, rukun karo wong elek, rukun karo sedulur, rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo maratua, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo sapa wae. Nun sewu, kadang-kadang ana wong niku leke karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane, karo wong liya rukun, ning karo sedulure dhewe malah ora rukun. Gara-gara pembagian warisan tanah ming kacek sak meter lho iso ndadekke ora rukun karo sedulure. Wonten apa mboten? Ana wonge saiki kipas-kipas. Lungguhe sembujung wong. Langsung sila le lungguh. Ngapunten. Ana sing karo sedulure rukun, karo keluargane rukun, ning karo tanggane ora rukun. Masalahe sepele. Becek balike ora imbang. Wonten mboten? Ana lha kuwi kudung coklat karo kudung abang kuwi. Tekan saiki ora rukun gara-gara becek. Lha kula sampean iki diperintah rukun karo sapa wae. Niki penting ditekankan. Nek ora rukun dianggep randuwe iman. Nek randuwe iman ra bakal entuk ridane Allah, ra bakal entuk swarga. Ning donya ya ra bakal barokah uripe. Lah Bapak Ibu, hari ini kerukunan di negara kita mulai diserang virus-virus yang menggerogoti. Ngapunten. Halo. Duh. Kowe ngisi kemerdekaan ki nek cara kula ya nganggo kerukunan wis ayo. Masing-masing pribadi bangsa ini memperbaiki diri sendiri. Wis ayo ngapiki awake dhewe-dhewe. Ibtida' binafsik, mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ayo dikawiti ngapiki awake dhewe-dhewe rumiyin. Kula panjenengan wong cilik, ora usah kadek mikir sing dhuwur-dhuwur, ora tekan badhe jeplok. Woi. Lah niki bias-bias perpecahan mulai ada. Ngapunten. Masyarakat kita akhir-akhir ini ibarat daun kering. Daun kering niku daun yang tidak basah. Lho masyarakat kita ini koyok godhong garing. Maksudnya iya iya rungok kita. Godhong garing niku maksudnya pripun? Ya godhong garing kuwi godhong sing ora teles. Gampang dikumpulke. Umpamane garing kok godhong kuwi yen garing disaponi srek-srek-srek dikumpulke gampange ora gampang. Ngumpulke luwih gampang godhong garing timbang godhong teles. Kumpulke gampang srek-srek-srek-srek. Masyarakat kita iki nek dijak kumpul, ayo ana jaranan. Kumpul ayo ana pengajian, kumpul ayo ana acara gampang. Lu tidak ada lo masyarakat sing gampang dikumpulke kaya masyarakat Indonesia. Paling gampang gawe majelis-majelis nggih perkumpulan-perkumpulan, gawe organisasi-organisasi paling gampang ning Indonesia. Ning mergo godhonge garing, nek wis kumpul suarane mesti kemresep. Lha kaya ngene iki, ana pengajian Abah Hanza, ya kumpul wong ngentrong. Tapi nek wis kumpul kemresek. Rumangsamu aku ora ngerti mbok omongke. Gayane saiki nganggo kacamata. Ya ana sing ngomong ngene, wong kuwi lho kok ora tuwek-tuwek. Makasih. Ya wis ngono kuwi kemresek. Mergo godhong garing. Yo. Tur susah disatukan. Mergo godhong garing. Arep ditali dadi siji remuk. Mulane wong ngentrongi kon pokji dadi siji mesti angel. Ora bakal iso. Pilihan kepala desa lho kok terus milih wong pundi Pak Lurah. Wong sak ngentrong pokji milih wong iki kabeh ora ngira. Nun sewu Pak Lurah. Wong ngentrongi mboten kok milih jenengan sedaya. Nika lho kudung coklat kae biyen ora milih jenengan. Lho wong iki keplok Pak Lurah. Lho. Ya pas kok. Aku ngerti kok. Lho ning Pak Lurah bijaksana. Begitu terpilih jadi kepala desa, siapapun warga desa Ngentrong adalah masyarakatnya, anaknya enggak dibeda-bedakan, wong itu demokrasi kok. Nyatane duwe gawe Pak Lurah yo becek. Mbok sing biyen milih Pak Lurah, biyen ora nyoblos Pak Lurah diperlakukan sama. Ngurusi apa-apa ya sesuai tugasnya Pak Lurah dijalankan. Lurah yang bijaksana seperti itu. Insya Allah periode berikutnya enteng, mesti menang meneh. Oh. Nah, padahal sing keploi mbiyen mboten milih jenengan Pak Lurah. Ngono. Lan jenengan yang ngono sebagai warga, najan mbiyen kok mboten nyoblos Pak Lurah niki, beliau sekarang adalah bapak wong Ngentrong, wajib hormat, wajib taat. Selama lurahnya bener. Loh, yo ngono, lah nek lurahne keliru, lurahe salah, diapake? Loh, kelakuanmu ngono kok. Dielengke. Lho sing elengke ora kok kudu wong sak desa metu kabeh. Ya tokoh-tokohe mawon duduk bersama dengan Pak Lurah. Pak Lurah juga manusia kok. Rumangsane terus nek wis dadi lurah apik tok mboten wonten eleke. Lho kiai nggih padha rumangsamu nek kiai iki ora ana eleke. Apik tok ngono. Lho sing ceramah iki ya ana apike ya ana kurang semangat. Sing ceramah iki ya menungso ya ana apike ya ana. Lho umpama kok diitung temenan jujur-jujuran, sing ceramah iki apike karo eleke luweh akeh. Matur suwun.
1: Monggo Pak Lurah njenengan terus nih. Aku tak mulai hae. Lah sampean kok gelem diceramai wong elek? Sing gelem diceramai wong elek berarti luwe. Lah terus daun kering niku mudah terbakar. Yen apa mboten? Gampang kobong wong godhong garing. Masyarakat kita itu mudah terprovokasi. Wis pokoke nek diobong-obong iki langsung wet nyaut. Gampang panas, tidak berpikir panjang, dan banyak orang yang hanya mengedepankan egonya, mendahulukan emosinya, meninggalkan akal pikiran dan hati nuraninya. Nah ini harus kita perhatikan bersama bagaimana kembali dandani akhlak, dandani moral. Wong jargone bangsa Indonesia ku bangunlah. Ayo sing ora melu nyaut awas ya. Baleni

Matur suwun. Lho niki semangat nasionalis, patriotis penting. Wong kula sampean ki ra usah melu perang fisik melawan penjajahan sing bersenjata kae. Saiki gari melestarikan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Bagaimana membangun negeri Indonesia tercinta sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Yang penting kita bisa bermanfaat. Wis ngono ae ra usah dhuwur-dhuwur cita-citane kula sampean wong cilik. Nggih to? Ah wis ngono. Aja gampang tukaran, aja gampang gegeran. Engko nek do tukaran, do gegeran, negarane ora aman, sampean le nyambut gawe yo kangelan, ibadah yo ora iso tenang. Nggih napa mboten? Wes, Masya Allah. Wong pancene negarane nembe prihatin. Kula sampean dadi wong cilik niku tugase sing paling pokok ndonga. Wong mikir yo ora tekan. Nggih to? Ndonga sing sae. Muga-muga pemimpin-pemimpine iki dibimbing terus karo Gusti Allah dadi pemimpin sing sae. Pemimpin sing adil, sing amanah. Yang mementingkan masyarakat khususnya warga kecil kaya kula sampean. Nggih to? Wis ayo ya Allah kula lek ningali wonten pemberitaan sing piye ya arep cerita iki. Yo prihatin ngoten rasane. Prihatin ngoten. Yo sing pejabate sing masyarakate pripun nggih monggo di dandosi sak sae-sae ini sesarengan. Nenek nurut kula sing pertama nggih dandani awake dhewe-dhewe riyen. Nggih to? Wes. Terus. Lho nek cara kula sing nomor siji perlu didandani niku moral akhlak kok. Yo rakyate yo pejabate. Janji akhlake do apik. Insyaallah. Ya sejahtera, ya makmur, ya guyub rukun, ya tentrem. Lho sing marake situasine do kacau, kae ya mergo akhlak. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Lho ngapunten nggih pejabat sing do nakal-nakal kae ya mergo akhlake sing elek. Semono uga rakyat akhlake ya kudu didandani sing sae. Nomor setunggal nek cara kula sing perlu di dandosi saestu niku karakter, moral, akhlak. Nah, akhlakul karimah bangsa Indonesia yang mulai luntur niki ya perlu digembleng meneh sedini mungkin. Mumpung dereng, ngoten lho, mumpung dereng kebablasan. Mangke nek wis kadung kebablasan, ya Allah, arep dadi apa engko negarane? Monggo didandosi sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kados sing dicontohke Kanjeng Nabi niku, wong apik diapiki, wong elek. Lah Kanjeng Nabi dakwah ten ngene Thaif, aja-aja iman. Pidhato dereng 2 menit, pelek teletong unta. Nembe assalamualaikum, tahyes diantem watu. Kiai saiki penak. Assalamualaikum degan metu. Bismillah jahe metu. Wassalatu wassalamu larutan metu. Mulih sik entuk berkat. Kowe ora usah mbahas sangu kowe. Wong biyen diantemi watu kok. Kaya ngoten. Lho ning Kanjeng Nabi mboten gelo, mboten anyel, mboten. Malah kae wong-wong sing do musuhi kae wong kafir-kafir sing do musuhi Kanjeng Nabi kae dianggep bolo karo Kanjeng Nabi didongake sae. Allahumma hdi qaumi. Lho Kanjeng Nabi bahasane ngoten. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah bolo kula. Tiang-tiang niku bolo kula niku sing ngantemi watu kula sing mungsuhi kula niku bolo kula sedaya.
Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum mengerti, ya Allah. Berikan petunjukmu kepada mereka. Panjenengan paringi pituduh Gusti, tiang-tiang niku dereng mangertos, niku bolo kula. Jadi wong nakal dalam pandangane Kanjeng Nabi niku mboten wong elek. Mboten. Wong nakal niku mboten wong elek. Tapi wong nakal kuwi wong sing durung apik. Loh, elek karo durung apik niku sami napa beda? Beda. Nek elek kuwi durung karuan iso apik. Tapi nek durung apik, harapan besar berubah dadi paham napa mboten? Durung apik ki alamat arep dadi neng durung paham toh? Lu sama nek ketemu wong nakal kae aja dianggap wong elek kae. Kae ya umate Kanjeng anggepen wong kae wong sing durung apik. Suatu saat bakal berubah dadi apik. Nek iso kula sampean iki kaya dokter. Dokter pinter. Tapi ora pinter ya ora iso dadi dokter. Dokter iki nek ngadepi wong loro. Wong loro ki ora kok dianggep wong sing ape mati ora. Ning wong loro ki dianggep wong sing durung sehat kok durung mati. Ya Allah, ya Allah. Mboten enten dokter kok nangani wong loro kok njarke wi, wis ora usah ditambani wong arep mati kok. Aja diganggu kuwi arep mati ora ono. Wong loro ku wong sing durung sehat. Anggapane dokter ngoten. Mulane terus dirawat telaten. Dirawat, diobati. Terbukti mergo dokter niku lek nganggep wong loro niku mboten kok wong sing arep mati, ning wong sing durung sehat. Yo dirawat, telaten, diobati, terbukti kathah sing asale sakit dadi sehat. Kanjeng Nabi nggih ngoten, wong nakal niku mboten wong elek, ning wong nakal niku wong sing durung apik. Ditelateni ambek Kanjeng Nabi, dirawat, tiapi imawon. Terbukti kathah sing biyen elek berubah dadi apik, biyen le mungsuhi Kanjeng Nabi ra karo-karoan, akhire dadi bala. Kados Sayyidina Umar bin Khattab. Oh niku biyen le mungsuhi Kanjeng Nabi pol-polan niku. Berapa kali ingin membunuh Kanjeng Nabi. Diapi imawon kalih Kanjeng Nabi. Akhire dadi bala. Pembela utama Kanjeng Nabi ngantos pesareane mawon berdampingan kalih pesareane Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid mbiyen musuh nalika perang Uhud. Khalid bin Walid niku tasik dados panglima perang tentara kafir sing ngalahke pasukane muslimin. Strategine Khalid bin Walid lho diapi imawon karo Kanjeng Nabi. Akhire dadi bala. Bahkan Khalid bin Walid kemudian diangkat jadi panglima perang tentara Islam yang selama di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid perang niku ora tau kalah. Masya Allah. Ono meneh Abu Sufyan bin Harb. Wah niku provokator niku. Abu Sufyan akhirnya dadi moro sepue Kanjeng Nabi. Coba itu malah Abu Sufyan ini kok aku gelem mlebu Islam nek anakku dinikah karo Kanjeng Nabi.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu

0: Setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 05, RW 01, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

lagi. Semangat selalu buat kita, dan juga jangan lupa sarapan dulu ya. Iya, kalau nggak sarapan, apa mania? Iya, lemas lah, mau berangkat kerja, mau lanjut aktivitas, mau sekolah aja, rasanya lemas ya, nanti nggak bisa fokus karena ya tubuh kita tuh ya kurang energi ya karena nggak sarapan. Makanya sarapan dulu ya. Belum mateng, wah belum mateng ceritanya. Berarti lebih gasik punya nih ya nih, udah matengan, udah selesai makan, udah berangkat nih menemui semua sobat Star FM di udara ya. Semangat pagi, jangan lupa sarapan, dan juga jangan lupa minum Habutopnya, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetap. Ini udah mulai zamannya peralihan musim ya. Jadi ini mau memasuki musim penghujan. Jadi kadang tubuh kita tuh sulit menyesuaikan, entah itu yang masuk angin tiba-tiba, yang rematiknya kambuh, atau ada yang kena asam urat juga, nyeri sendi ya, badan gak enak gitu ya. Nah, coba rutin minum Habutop aja nih, bisa membantu menjaga daya tahan tubuh supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit. Apalagi harganya juga terjangkau ya, tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Minumnya menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Tenang aja yang mau nyoba Habutop, aman ya, karena tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan beli, langsung gercepin, jangan sampai kehabisan Habutopnya. Selain itu, Habutop juga bagus banget untuk semua sobat Star FM, penderita sakit asam lambung, asam urat, mah, kolesterol, diabetes, insomnia, anemia, migrain, TBC, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yang kena sakit ginjal nih karena jarang minum air putih gitu ya. Nah, bisa banget juga minum Habutop aja. Dan emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya, apalagi perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan ya Habutopnya. Oke, dilanjut deh, gabung-gabung dulu. Selamat pagi buat semua sobat-sobat Star FM yang udah gabung, udah monit, yang udah monit tapi gak pernah gabung nih. Hai, buat pagi, salam kenal ya. Semoga kapan-kapan bisa gabung ya. Iya, nomornya udah punya. Iya, di save dulu nomornya ya, di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Lohano Purworejo. Hai Bunda. Katanya buat pagi mania, lagunya katanya minta lagu Tikar Merah. Salam buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, ada Bu Yati, Ma Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duran Diambal, Mas Andri, Besna, dan buat Putri Selatan. Terima kasih buat Bunda Wartik. Ada lanjut di bawahnya Bunda Wartik nih dari Papa Ijo. Selamat pagi Papa Ijo. Ya, gabung di acara Oldies and Worries, meminta lagunya Pelipur Lara dari Panbers. Salam buat Bundar pagi, Bu Yati, Mbak Sri Mihandi, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Pariono, Mas Imam, Bapak Yinoram Gendro, Mas Giman, Durin Diambal, Bang Kanjikan, Mbak Amat, Bapak Romeo, dan buat semua penggemar Oldies Memories. Buat Mbak Nia, matugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you Bapak Ijo. Ya, ada siapa lagi nih kira-kira? Mbak Sri Purwodi, selamat pagi. Mani, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagunya Hitam Putih Fotomu
dari Ratu Purwasih, dikirim buat semua yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundir, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mi Hani, Putri Selatan, Mbak Ayu, Pak Ima, Mas Oyong, ada Pak Mbak Yaya, Bu Karmina, Bu Siti, Pak Karin Chicken, Duren Diambal, Pak Gendrong, Mbak Alaska, dan terima kasih untuk menerima tugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Papa Romeo Diambal, Waalaikumsalam Olisnya Waris, katanya di play dong lagunya Bukan Salahmu Bukan Salahku. Terus salah siapa dong? Salah dia aja kali ya. Salamnya buat Bapak Ijo Putra Sulung, Bapaknya Nora Putri Selatan, dan buat semuanya aja, buat menerima tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Papa Romeo Diambal. Ada Kang Yadi Antika di Berinan, Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Istijab, Mas Rul, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Anjimur, Mas Arifildan, Mas Franky, dan Mbak Bubut. Untuk semua fans Radio Star FM, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tak lupa katanya mau request lagunya apa nih? Oh, Tak Ingin Sendiri ya, gak mau jomblo ya Kang Yadi ya. Di goes, ya boleh, nanti ditunggu untuk lagunya. Ada SMS dari Mbak Liana, selamat pagi buat Mbak Liana. Katanya pagi All These Memories, kirim salam buat semuanya aja, request lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ratu Purwasih itu ya, boleh nanti nih apply, ditunggu ya Mbak Liana. Ada Mama Kiki, selamat pagi, katanya tembangnya masih ada waktu. Makasih, iya ditunggu ya Mama Kiki ya. Karena emang udah banyak yang request-request ini. Coba deh lanjut lagi, ada dari siapa di sana? Selamat pagi buat Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, Oldies and Oldies, salam sehat nih buat Mbak Nia. Dan mau request lagunya Eva Solina, Melodi Memory. Semoga terputar buat Bu Rukmi, buat Bunda Arvito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim Cikan, Mas Andre, Pokoknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asra, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Putri Selatan, dan buat semua sobat Sara FM. Buat manianya sama tugas, dan terima kasih, sehat selalu. Ya, thank you Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap ya, sehat-sehat selalu. Dari Bayu di Butuh, Waalaikumsalam. Wah, gasikan ya Ibu ya atensinya. Lagi masak ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di Butuh sana. Selamat pagi Mania, semoga tambah sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk semua sobat Saramat berkarya dengan penuh semangat hari ini. Dan buat Mama Ririn cantik, semangat terus, semoga tambah sehat terus. Makasih Mbak Nia. Iya, thank you buat Ibu Ayu yang ada di Butuh ya. Ada Supri Group, Waalaikumsalam, selamat pagi Merdeka. Buat Mbak Nia, semoga selamat menjalankan tugas sampai tuntas, full barokah. Salam buat semua pendengar Sara FM, salam semangat. Dan lagunya Rasa Cinta punyanya Rinto Harahap dari Supri Group, sukses bersama. Thank you. Ya, ada Putri Selatan. Hai, selamat pagi buat Putri Selatan. Nimbrung ya, katanya salamnya buat Mas I, sehat selalu, Mas Andra, Pak Nyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Mas Hafi Jambi. Ada Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Ririn, Bu Sri, Bu Warti, Bu Tuti, Mbak Cindy, dan untuk semua buat aktivitas, buat manianya, jangan lupa bahagia dan full senyum. Lagunya Kau Yang Ku Sayang. Ya, thank you buat Putri Selatan ya. Mama Ririn cantik, hai, selamat pagi Mama Ririn. Semoga sehat ya, absen aja mania, lagunya Buntut Baik. Salamnya buat semua sobat Sara FM, selamat pagi, selamat aktivitas. Salam sehat selalu, salam balik yang udah biasa cawel aku. Buat manianya tetap semangat, mau tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Thank you Mama Ririn, sehat selalu ya. Mbah Karto, selamat pagi Mbah Karto. Hitam putih fotomu tuh tadi udah muncul Mbah ya. Ini salam-salamnya aja nih, ini yang baca. Salamnya buat Mbak Siti, Mi Hanif, Bunda Ervito, ada Mbak Putri, Bapak Ijo, dan untuk semuanya buat manianya mau tugas sampai tuntas. Makasih, Waalaikumsalam. Thank you buat Mbah Karto ya.
Iya. Ada dari Nunu di Jatimulyo Kuarasan, selamat pagi ya. Naikin lagunya Tiada Nama Seindah Namamu, boleh. Habis ini Nia munculin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rati Purwasi nih, Nia puterin ya. Saya Jenwar Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama nih ya, bareng Aldi Sewaris pagi ini. Hai, hai, hai. Selamat pagi semua sobat Sara FM Kebumen. Apa kabar? Sehat baik ya? Amin, sehat dan baik dan penuh semangat. Yuk kita lanjut sesi PonLab nih. Yang mau naik, ayo buruan ditunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Moris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi, Oldies Memories, Mbak Net cantik. Aku capek pol, Mbak Nia.
0: Habis ngapain capek? Aduh.
1: Gelut di udara, senang-senangan.
0: Senggol sana, senggol sini ya.
1: Iya, aku pes, gitu loh Mbak Nia, sakit gitu loh
0: ya. Luar biasa, akhirnya menang ya.
1: Iya, sodok sama sodok sini, aku naik, aku mundur, aku naik, aku mundur, gitu loh Mbak Nia.
0: Benar, udah pada
1: semangat
0: bertarung.
1: Semangat yang udah gelut sama aku tadi ya, jangan menyerah. Itulah indahnya kalau kita mau naik ya Mbak Nia yo.
0: Iya, senangnya, serunya.
1: Harus gecep, harus aduh sat-set gitu loh.
0: Biar kebagian.
1: Aku lagunya mau naikin punya mbahnya Alaska yang ada di Cipari.
0: Oh, Melody Memory, Eva Solina.
1: Ya, kasihan dia udah jauh-jauh dari Cipari ya kan.
0: Iya.
1: Kita naikin. Oh, Mbak Alaska, tetangga-tetangga ajakin dong pada naik ya Mbak Neo.
0: Nah, iya dong, biar tambah rame.
1: Pada ini apa atensi. Hai, warga Cipari semuanya, tetangga-tetangga mbahnya Alaska, met pagi, jangan lupa semangat, semangat merdeka ya Mbak Neo.
0: Merdeka.
1: Aku mau ngabsen orang Purworejo nih.
0: Boleh.
1: Ya, buat Pak Paijo sama Ibu Mat pagi, buat Mbak Ahmad. Mbak Ahmad lama gak ada suara Mbak Neo.
0: Iya Mbak Ahmad.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ahmad sama keluarganya juga. Buat Ibu cantik Ibu Darmanto juga Mat pagi. Bu Ayu, bangun Bu Ayu. Mandi udah siang katanya mau ini lomba lagi belum rampung loh di Bu Ayu.
0: Wah, luar biasa no. Lomba terus ya.
1: Iya. Mantap. Jadinya Bu Ayu kayak lumba-lumba nih. Terus buat Ibu Karmina cantik, Ibu Tuti yang udah digerapak, Ibu Yati, Mbak Sri, buat Mbak Partini, buat Mbak Sri, buat Mas Imam Butu, buat Mama Akmal, buat Mama Rizky yang ada di Pucang Agung, buat Pak Karim Cigan sama istri juga met pagi, buat Mama Agung yang ada di tetangganya Pak Karim juga met pagi, buat Mbah Karto, Mbak Siti yang ada di Kalikutes, buat Aini yang ada di Kalijering, buat Mas Oyong, Bu Warti, Bu Ngatem juga met pagi. Ini siapa nih Purworejo belum aku absen ya?
0: Siapa ya?
1: Pokoknya Mat pagi yang belum ke absen ya kan. Buat Mama Fian, bangun Mama Fian, Mama Fitri, terus Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Hanif. Oh, Mama Hanif yang belum ke absen nih Mat pagi sama bapaknya Hanif yang ada di Kerandegan Bayan. Buat siapa lagi ya? Buat Nui, bangun Nui. Mbak Cindy juga, Mbak Yaya. Oh, Mbak Yaya juga ketinggal di Purworejo. Gimana ceritanya nih? Buat si Julit, terus buat Mbak Titin Wardani, buat Putri Selatan, buat Mbak Sakina juga met pagi. Buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Nut, Mbak Kakung juga met pagi. Mbaknya kembar met pagi. Buat siapa lagi? Pak Fatur, Bu Fatur bangun. Pak Ju, Bu Ju, Pak De Selamat. Buat bapaknya Naura, buat Pak Su.
0: Buat
1: pagi, terus buat siapa nih? Buat Bocil, Mas Wendy, ayo pada bangun, udah siang. Buat Mas Sandi, terus buat Mas Gendro, buat Mas Buku sama Mas Jaka. Mat pagi, Bu Heni sama Pak Farman juga mat pagi. Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor All This Memories Mat pagi, jangan lupa mandi, sarapan, udah siang Mbak Nia ya.
0: Iya, bangun. Udah, wih mantep banget itu. Fotonya iya, tapi ya.
1: Buat Mbak yang bertugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Apa judulnya ya? Ada Melody Memory.
1: Memory. Cerdas. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal merdeka.
0: Merdeka. Thank you buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Bituru. Ramai sekali, luar biasa nih Bunda ya. Semuanya di absen tanpa terkecuali ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldise Moris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldise Moris, selamat pagi. Semoga mendapatkan
0: Iya, selamat pagi Bunda Titin. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, tumben bisa naik ini Bunda.
2: Iya kan tahu, desel-desel
0: ya, main anget. Oh, oke. Okay.
2: Aku mau minta lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita, boleh.
2: Ya, salamnya buat tadi Bunda Ersito aktor cantik yang udah nyenggol, makasih. Terus aku cuma nambahin 1, 2, 3, insya Allah ya. Buat Mas Imam Dibutu, Pak Karim Piken, Kang Yeti Antika, Mas Ari, Mas Komet Cengu Banyu, terus buat semuanya aja, Mas Kopi aja tadi sama Bunda Ersito cantik yang udah komplit. Semuanya mati, semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu.
0: Amin.
2: Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang bertugas. Jangan lupa aku senyum.
0: Okay.
2: Bahagia, sejahtera. Baik hati, tak tunggu dong lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Lanjut, halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
3: Loha juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah, hirobil alamin, aku baik dan sehat Mbak Nia.
0: Mbak
3: Nia gimana, sehat kan?
0: Sama sehat, baik.
3: Alhamdulillah, pokoknya sehat bisa menghibur aku.
0: Iya dong.
3: Betul ya gak?
0: Pastafnya lagi berkemana ini ya, semangat lah ya.
3: Ditunggu-tunggu kapan ya, pagi kapan pagi kayak gitu.
0: Apa ya?
3: Pagi banding yang siaran gitu.
0: Gitu ya,
3: pagi kapan malam ya, nanti Mas Paris.
0: Iya, kapan ya, suwe banget ya, Abendina Dintaini ya.